Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja. Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: Ya, teman terbaik Pro 2 masih dari jalurnya Pro 2 ya, teman terbaik. Pada kali ini spesial lingkungan hidup nih, teman terbaik. Justi punya beberapa topik menarik nih. Berapa? Justi punya sebuah topik menarik. Taukah kamu pada lingkungan hidup kali ini Justi mau berbicara seputar strategi penerapan zero waste atau masyarakat tanpa limbah di lingkungan rumah tangga. Nah, teman terbaik Pro 2, penerapan zero waste ini di rumah berfokus pada metode 5R. Refuse, reduce, recycle, dan rot. Apa sih itunya, istilah itu apa sih Justi? Bentar. Untuk meminimalkan sisa pembuangan ke tempat pembuangan akhir. Strategi ini bukan berarti tidak menghasilkan sampah sama sekali, melainkan upaya untuk mengelola konsumsi agar siklus hidup barang dapat berputar kembali secara maksimal. Kira-kira prinsip utama 5R dalam rumah tangga ini isinya apa aja sih? Tadi seperti yang sudah Justi sampaikan, 5R sendiri ada refuse. Refuse sendiri artinya menolak. Menolak penggunaan barang sekali pakai yang berpotensi menjadi sampah. Contoh, kantong plastik, sedotan, dan struk fisik. Yang kedua ada reduce, di mana reduce ini atau mengurangi, di mana kita membatasi pembelian barang yang kemasannya berlebihan atau tidak selalu dibutuhkan. Selain itu ada reuse, di mana reuse ini menggunakan kembali, ya, di mana memaksimalkan fungsi barang yang sudah ada secara berulang kali. Nah, tapi berulang ini maksudnya sesuai kebutuhan, bukan dipakai terus-menerus, takutnya menjadi bahan yang membuat kita jadi tidak sehat dong, teman terbaik Pro 2. Nah, ada juga recycle atau mendaur ulang nih. Kalau yang ini mah pasti diterapkan baik dimanapun aja, di rumah, di sekolah, di kampus. Kampanye recycle ini selalu dikampanyekan, ya kan? Dimana memilah sampah kering agar bisa diolah kembali menjadi produk baru oleh industri atau bank sampah. Dan yang terakhir ada rot atau membuat kompos. Teman terbaik Pro 2, jangan asal langsung membuang sisa makanan kita atau sampah organik ya. Gimana kalau kita olah sisa makanan dan sampah organik menjadi pupuk kayak nutrisi. Kayaknya lebih bermanfaat dan berguna nih buat kita, supaya ada yang kita dapatkan setelah kita mendaur ulang. Nah, strateginya juga gampang loh, dengan strategi penerapan di area rumah tangga. Maksudnya rumah tangga tuh di rumah kita ya, bukan di rumah tangga, maksudnya kalau justru belum rumah tangga sih sebenarnya. Teman terbaik Pro 2, struktur pengelolaan zero waste ini dapat dibagi berdasarkan ruang aktivitas utama di rumah. Dan mana di pertama belanja berkelanjutan dengan membawa tas kain sendiri atau wadah kaca atau kontainer saat membeli daging dan kantong jaring untuk buah dan sayur. Kalau yang kedua, membeli dalam jumlah besar atau bulk shopping, di mana membeli kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan deterjen di toko grosir dengan membawa botol atau wadah sendiri untuk mengurangi sampah kemasan saset. Dan yang ketiga, bahan makanan atau meal prep. Jadi manajemen kita ibaratnya meal prep itu kita mempersiapkan kebutuhan makanan kita selama mungkin seminggu atau sebulan. Nah, merencanakan menu mingguan untuk menghindari pembusukan bahan makanan atau food waste di dalam kulkas. Dan teman terbaik Pro 2, ada juga nih area khusus seperti area kamar mandi, seperti perlengkapan atau peralatan sanitasi. Nah, teman terbaik Pro 2, beralihlah ke perlengkapan yang awet dengan mengganti sikat gigi plastik dengan sikat gigi bambu, serta beralih dari sabun batangan atau sampo batangan atau bar soap untuk mengeliminasi botol plastik. Kalau yang kedua, alternatif produk sanitasi menstruasi. Teman terbaik ini buat teman-teman yang cewek ya, menggunakan menstrual cup atau pembalut kain yang bisa dicuci dan dapat dipakai ulang-ulang atau ulang selama bertahun-tahun. Dan mungkin area khusus seperti ruang keluarga dan kamar tidur. Teman terbaik Pro 2, digitalisasi dokumen seperti mengurangi penggunaan kertas dan memilih tagihan bulanan dan laporan elektronik atau e-statement serta menerapkan prinsip mode berkelanjutan dengan membeli pakaian berkualitas agar tahan lama, merawatnya dengan baik, atau membeli pakaian bekas atau thrifting jika diperlukan. Itu dia teman terbaik Pro 2. Itu strategi ya, strategi penerapan di area rumah tangga. Jadi teman terbaik Pro 2, langkah-langkah pengelolaan sampah pun ada nih teman terbaik Pro 2 dengan pengelolaan sampah mandiri. Pilih 3 kategori utama. Pastinya teman terbaik Pro 2 dimanapun sudah tahu ya. Yang pertama ada sampah organik, yaitu sampah sisa sayur, buah, tulang, daun, dan sisa makanan. Kalau anorganik, nah ini sampah yang bisa didaur ulang, seperti botol plastik, kaleng, kardus, kertas koran, dan kaca. Dan ada residu. Nah, teman terbaik Pro 2, pembalut sekali pakai, popok bayi, tisu basah kotor, dan puntung rokok, ini yang akan berakhir di tempat pembuangan akhir. Dan kamu bisa melakukan atau pembuatan kompos terstruktur nih. Gunakan metode ember tumpuk, metode takakura, atau komposer pot untuk mengolah sampah organik rumah tangga menjadi pupuk tanaman tanpa menimbulkan bau penyengat. Dan yang ketiga ada penyaluran sampah anorganik, di mana bersihkan dan keringkan sampah anorganik seperti botol plastik dan kardus, lalu kumpulkan untuk disetor ke bank sampah terdekat atau aplikasi layanan jemput sampah digital. Dan tentunya ada juga manfaat nyata bagi keluarga. Namun jangan kemana-mana, masih di jalurnya Pro 2 tentunya ya. Justi akan hadirkan informasi masih lanjutan seputar kita berbicara soal lingkungan hidup.
1: Dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
2: Selamat pagi Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Pangki Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
1: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

0: Janganlah aku kak. Bau rokoknya tahu. Nanti kalau merokok paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Weh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Gak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya

Ya, teman terbaik Pro 2 masih di jalurnya Pro 2 ya, sesuai janjinya Justi. Nah, Justi akan sampaikan beberapa manfaat nyata untuk rumah tangga kamu. Rumah tangga. Nah, teman terbaik Pro 2, manfaat nyata untuk rumah tangga nih dari tadi soal langkah pengelolaan sampah mandiri, di mana yang pertama manfaat finansial, menghemat pengeluaran bulanan karena berkurangnya frekuensi membeli barang sekali pakai dan biaya iuran penanganan sampah. Yang kedua, untuk kesehatan ya, mengurangi paparan mikroplastik dan bahan kimia berbahaya dari wadah plastik murah yang digunakan berulang kali. Serta yang ketiga, manfaat untuk lingkungan, tentunya teman terbaik Pro 2, mengurangi beban tempat pembuangan akhir lokal secara signifikan dan menekan pelepasan gas metana dari penumpukan sampah organik. Nah, itu dia teman terbaik Pro 2, informasi buat kamu tentang strategi penerapan Zero Waste atau masyarakat tanpa limbah di lingkungan rumah tangga.

0: Kenapa ya setelah mencoblos jari kita dicelup ke tinta? Jari kelingking kita dicelup ke tinta sebagai tanda bahwa kita sudah berpartisipasi. Ini bukan sekedar tinta, tetapi simbol penting dari suara yang telah kita sampaikan. Tinta ini juga berfungsi untuk mencegah kecurangan. Jadi, pemilih tidak bisa mencoblos lebih dari sekali. Menariknya, tinta ini menciptakan rasa kebersamaan. Saat kita melihat teman atau keluarga dengan jari kelingking yang berwarna, itu menjadi pengingat bahwa kita semua punya peran dalam menentukan masa depan. Momen ini menciptakan rasa bangga dan tanggung jawab dalam menjalankan hak suara kita. Jadi, saat kamu melihat tinta di jari kelingkingmu, ingatlah bahwa itu adalah tanda keberanian dan partisipasi. Kita berkontribusi dalam menciptakan perubahan dan setiap suara sangat berarti.
1: Pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Kebalik. Yaudah sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu baru.

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
2: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang

0: merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang, dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi

dan berdoa. Dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Info Pro 2.

Selamat pagi teman-teman Rupiah Pro 2, ini Lesik Ikhlas Info Pro 2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA mendukung pelaksanaan asesmen siswa baru pada masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Asesmen siswa baru dinilai penting untuk mencegah stigma terhadap anak sekaligus mendukung pembelajaran yang sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing siswa. Kemen PPPA mengatakan asesmen menjadi dasar bagi guru untuk memahami kondisi setiap anak sehingga pendekatan pembelajaran tidak dilakukan secara seragam. Menurutnya asesmen tidak hanya menurut Ciput Purwiyanti, asisten deputi penyediaan layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus atau layanan AMPK Kemen PPPA mengatakan asesmen tidak hanya melihat kemampuan akademik tetapi juga kondisi psikologis dan latar belakang keluarga anak. Hasil asesmen tersebut dapat menjadi acuan bagi guru dalam memberikan pendampingan selama proses belajar mengajar. Demikian teman terbaik Pro 2 adalah sekelas info Pro 2 edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026.

0: Mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis teru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produa FM.
7: Teman

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

0: Papa, main yuk.
1: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Udah mana HP-nya?
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu

0: Belum.
1: Belum, gak sempat.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, aku kurang enak badan.
0: Nah, sekarang udah vaksin belum?
1: Belum, nunggu ada temennya.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, lagi gak mood.
0: Kalau sekarang kamu udah vaksin belum?
1: Belum, takut jarum suntik aku tuh.
0: Kamu udah bosan hidup belum?
1: Belum, aku sayang kamu tahu.
0: Makanya vaksin, jangan banyak alasan kalau sayang. Sayangi diri kamu sendiri dan orang terdekat kamu. Dengan melakukan vaksinasi, herd immunity akan terbentuk. Dan kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas. Kesel aku tuh kalau banyak alasan gini. Ya udah,

Tahukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri. Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius, mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sherrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan, ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.

0: Ya, kenapa dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

Teman Terbaik Pro 2, tidak terasa ya waktu sudah menunjukkan pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Teman Terbaik, tandanya Justin yang bertugas di edisi pada kali ini harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Namun jangan berkecil hati, jangan sedih, karena Santai Siang kamu bakal ditemanin bareng Kak Susan ya di edisi Santai Siang hingga sore ceria. Terima kasih atas kebersamaannya ya Teman Terbaik Pro 2. Justin pamit dan Justi akan kembali hadir di ruang dengar kamu di edisi siaran hari-hari berikutnya. Terima kasih Teman Terbaik Pro 2. Sampai jumpa dan selamat siang, selamat beraktivitas, dan semoga hari kamu menyenangkan.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja jajan nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Santai siang Pro 2 Manokwari.
4: Pro 2 FM,

0: saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
2: Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Produ FM.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
4: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomen liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
3: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi?
4: Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
3: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja, tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar sumpah pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Inget dong.
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

Selamat siang teman Prodo, masih di jalurnya Prodo Manokwari dan bareng Susan ya yang nemenin aktivitas santai siang kamu-kamu di Prodo Itles kali ini. Berikutnya ada lagu dari Bruno Mars, I Just Might, dan juga lagunya Fionita Ali Bermain Cinta dan lagunya Taylor Swift, Hold It, bakal nemenin kamu-kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri.

daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

0: been slain.
1: Nih, pemimpin pilihan aku. Track recordnya bagus deh pokoknya. Hehehe, yang lain mah lewat.
2: Lewat. Nih, pilihan aku yang paling oke. Di medsos aja pendukungnya banyak banget.
1: Pendukung atau pendukung? Track recordnya bro yang penting. Pilihan aku nih yang pantas untuk jadi pemimpin masa depan.
3: Dek, maaf. Ribut aja dari tadi. Udah boleh milih emangnya.
4: Belum kak, masih 15 tahun.
3: Belajar yang rajin aja dulu ya. Santun berpolitik dan bijak bermedia sosial.

Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest, memiliki ketinggian 8.848 meter, namun

0: melancarkan serangan brutal ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dan 2 negara terus berjatuhan tanpa
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama. Jalannya Pancasila.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka

bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Pendengar kaum muslimin wal muslimat, kita segera bergabung dengan Masjid Al-Islah Sanggeng mengikuti ibadah sholat Jumat.
1: Jemaah sholat Jumat yang dirahmati Allah semua, sebelum melaksanakan sholat Jumat, jadikan kami dari pengurus masjid menyampaikan beberapa hal terkait laporan kerajaan nasi masjid hari Jumat tanggal 15 Juni 2020. Kerajaan nasi masjid hari Jumat sebelumnya tanggal 9 Juni 2020 sebesar 93.100.000 rupiah. Penerimaan sanggup memasukkan kepada awal Jumat atau sebelum 2020 sebesar 1.700.000 rupiah. Ada pun juga penerimaan sebesar 1.700.000 rupiah. Berikutnya, pengeluaran dari Jumat 10.000 rupiah sebesar 200.000 rupiah. Ada pun juga pengeluaran sebesar 200.000 rupiah. Salam kasih Jumat sampai hari ini tanggal 15.000 rupiah sebesar 95.000 rupiah. Mahwari 15.000 rupiah udara pada Cijawa. Baik, selanjutnya ada juga sekolah Jumat pada hari ini. Protim berdasarkan jadwal dari Kementerian Agama kepada Mahwari yang terhormat Ustaz Haji Ramli Mu'af, Imam terhormat Ustaz Basirian dari SPBI, dan Masin Ramli Sedan Kejawa. Demikian yang kami sampaikan, kurang lebihnya memaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Allahu Akbar, Allah.

أنتم مسلمون. وقال الله تعالى في الكتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. صدق الله مولانا العظيم. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankanlah saya mengajak dan mengingatkan kita semua untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan takwa yang sebenar-benarnya. Dalam arti melaksanakan apa saja yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa saja yang menjadi larangannya. Insya Allah kita akan dapat meraih kebahagiaan yang hakiki, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak, apabila kita bersungguh-sungguh untuk melaksanakan takwa tersebut dalam kehidupan keseharian kita. Selanjutnya, pada kesempatan salat Jumat hari ini, saya akan membacakan uraian khutbah Jumat dengan judul Potret Akhlak Kita di Era Globalisasi. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, isu atau kabar globalisasi yang pertama kali dimunculkan beberapa dekade lalu merupakan hasil dari sebuah revolusi teknologi informasi dan komunikasi yang jauh sebelumnya telah diawali dengan revolusi industri.

Dan tempat tinggal mereka adalah neraka Jahanam, dan itu adalah tempat yang paling buruk. Surat Al-Imran ayat 196-197. Kemudian di ayat yang lain Allah berfirman yang artinya, janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingatku, serta menuruti hawa nafsunya, dan keadaannya itu telah melampaui batas. Kaum muslimin jemaah-jemaah rahimakumullah, tragisnya lagi seluruh masyarakat kita, termasuk yang paling awam, sudah terpengaruh budaya asing. Misalnya pada strata atas, reaksi pengaruh budaya asing tercermin dari sikap hidup hedonis, konsumtif, dan individualis. Seperti kita saksikan orang-orang kaya yang hidup di kota besar, kebutuhan mereka akan uang semakin besar, karena gaya hidup dan seleranya sangat royal. Semua itu akibat dari pola hidup konsumtif dan standar gengsi yang mereka tiru dari negara maju. Ini menandakan bahwa gempuran budaya asing seperti tidak bisa terbendung lagi. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, dengan makin derasnya arus budaya asing yang masuk ke negara kita tercinta ini, dikhawatirkan kehidupan keagamaan bangsa kita akan menjadi runtuh. Kekhawatiran seperti itu sangat beralasan. Bila mengingat dalam era globalisasi ini, hampir semua bidang kehidupan manusia menjadi berubah. Tidak hanya di bidang fisik material, tetapi juga merambat kepada sisi non-material, seperti cara berpikir, etika sosial, bergaul, bertingkah laku, dan berbudaya juga telah banyak yang berubah. Dan yang paling menyolok adalah umat manusia di abad ini menjadi semakin materialistik, yaitu lebih mementingkan hal-hal yang menyenangkan dan mewah, tanpa peduli apakah itu bertentangan dengan hukum agama ataupun norma-norma yang berlaku di masyarakat. Pendeknya, di era globalisasi seperti yang kita hadapi saat ini, kita semua semakin terbelenggu oleh pola hidup materialistik. Pada lapisan masyarakat manapun, kehidupan manusia semakin dikejar oleh target materi, sehingga banyak hal yang sebenarnya bertentangan dalam agama justru menjadi kebutuhan yang mesti dilakukan oleh manusia demi mencari kepuasan hidup sehari-hari. Dan kenyataan setragis itu semakin mungkin terjadi di era globalisasi ini, di mana perubahan-perubahan sosial terjadi dengan sangat cepat dan melanda semua lapisan masyarakat. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, bila melihat kenyataan seperti sekarang ini, kita tentu prihatin. Bagaimana tidak, sebagian masyarakat kita sendiri sudah mulai lengah untuk mempersoalkan etika dan moral dalam tatanan kehidupan sosial yang makin cenderung materialistik ini, di mana sikap dan perilaku orang sekarang untung ruginya senantiasa diperhitungkan secara materi dan kepentingan praktis

tidak lagi diperhitungkan secara moral agama, seperti berpahala ataukah berdosa. Di sisi lain, kita juga prihatin bila menyaksikan dampak globalisasi budaya asing terhadap generasi muda kita. Di mana-mana kita menyaksikan kerusakan dan kemerosotan moral dan akhlak sebagian remaja kita yang begitu bebasnya meniru budaya asing, terutama yang berasal dari Barat. Tidak sedikit remaja Islam kita, karena belum mengerti ajaran agamanya dengan baik, sehingga menganggap budaya Barat yang serba bebas itu sebagai sesuatu yang benar, lalu mereka tiru dengan alasan mengikuti selera zaman. Keteluruan dan kesalahan perilaku mereka itu akibat dari ketidaktahuannya atau karena infiltrasi budaya asing yang telah mempengaruhi gaya hidup mereka. Berhal sebagai anggota masyarakat, kaum remaja juga tak pernah lepas dari tarikan pengaruh budaya. Baik pengaruh yang baik maupun yang buruk, malah pengaruh untuk berbuat negatif bagi remaja sekarang ini jauh lebih kuat daripada untuk berbuat negatif. Apalagi di tengah-tengah masyarakat dunia yang semakin mengglobal dewasa ini, bisa jadi apa yang terjadi di masyarakat Barat akan terjadi pula di negara kita. Jika kita tidak melakukan koreksi sejak dini, maka hal itu akan menyimpan persoalan besar yang akan menjadi bom waktu bagi generasi muda kita di masa datang. Sekarang ini saja sudah terasa benar bahwa pengaruh budaya Barat telah mengakibatkan kekaburan dan ketidakpastian tata nilai moral dan etika kehidupan di masyarakat kita. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, memang kita tidak perlu terlalu cemas terhadap dampak pembaratan yang saat ini terus berlangsung. Sepanjang kita dapat memahami akan bahayanya dan tetap berpegang teguh pada ajaran agama kita. Akan tetapi bagi orang-orang yang kuat imannya, tentu akan mudah terpengaruh untuk mengikuti budaya asing yang sekuler itu. Lebih-lebih bagi orang yang hidupnya bergelimang harta dan kemewahan, tentu mereka akan mudah terseret ke dalam gaya hidup tersebut. Sebagaimana diungkapkan dalam filsafat orang tua kita dahulu, bahwa ikan itu kalau masih hidup mesti berada di air yang asin, tidak akan mungkin menjadi asin. Tapi kalau ikan itu sudah mati, maka terkena garam sedikit saja, ia akan cepat menjadi asin. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, oleh karena itu sebagai pesan terakhir dalam khutbah Jumat hari ini, marilah kita gerakan upaya saling menasihati dan mengingatkan antara sesama kita, sesama keluarga kita, dan juga sesama masyarakat luas untuk tidak begitu saja menyerah dan terbelenggu oleh keadaan zaman yang makin menjauhkan kita dari nilai moral dan akhlak Islam ini. Kita semua harus bersikap hati-hati agar tidak ikut-ikutan terjerumus ke dalam jurang pergaulan bebas, kemungkaran, kefasikan, dan kekufuran. Marilah kita mohon pertolongan kepada Allah agar diberi keselamatan dari fitnah zaman akhir ini. Semoga kita semua dikurniai rahmatnya, hidup penuh berkah, rajin beribadah, dan senantiasa istiqomah. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, demikianlah uraian khutbah Jumat hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Selamat siang teman Pro 2, masih di jalurnya Pro 2 Manokwari dan masih bareng Susan yang nemanin kamu-kamu ya di edisi santai siang kali ini di akhir pekannya kamu-kamu. Semoga kamu tetap selalu diberkati ya dengan apapun itu yang kamu lakukan di hari ini teman Pro 2. Teman Pro 2, Indonesia ini meraih emas dan memuji penyelenggaraan kejuaraan di Asia. Indonesia meraih 1 emas, 1 perak, dan 5 perunggu di Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2006. Ini merupakan hasil terbaik dalam beberapa dekade terakhir di level kejuaraan Asia. Untuk pertama kalinya, Indonesia meraih medali emas nomor putri di kejuaraan Asia U19 melampaui target awal PP Perbati yang hanya memiliki persiapan 1,5 hingga 2 bulan. Kejuaraan berlangsung 14 hari dengan 328 atlet dari 23 negara mempertandingkan 40 nomor dalam hampir 300 pertandingan tanpa satupun walkover. Dianggap sebagai salah satu kejuaraan terbaik dalam 20 tahun terakhir, teman Pro 2.

0: mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
2: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
3: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
4: Produ FM. Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika, Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

Masih di jalurnya Program Manokwari, teman Pro 2, Daerah Operasi 6 Yogyakarta memenangi ajang olahraga tahunan Porseni Kereta Api 2026 sebagai juara umum. KAI menyalurkan bantuan finansial kepada para mantan atlet berprestasi nasional. Kompetisi olahraga ini mempererat hubungan kerjasama antar karyawan dan juga lingkungan.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia. Stay tuned on Pro2FM.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: serem sih. Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan. Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
1: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk, cek aja.
0: Wah, gak ada siapa-siapa.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

0: lagi bersama saya Rifki Minov. Kita jumpa lagi di kuis kuat-kuatan suara. Siapakah yang paling kuat suaranya? Inilah peserta nomor 1.
1: Tes tes.
0: Luar biasa, suaranya mampu pecahkan gelas. Bagaimana dengan peserta berikutnya? Ini dia, peserta kedua. Wow, wow, wow, peserta kedua mampu merobohkan pohon. Bagaimana peserta ketiga? Kita lihat kedahsyatannya. Luar biasa sekali, suaranya mampu merobohkan gedung.
2: Suaramu dalam pemilu lebih dahsyat dari mereka. Salah bersuara, negara taruhannya. Teliti dan kenali pilihanmu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

0: Mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026. Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
2: Produ FM.
3: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
4: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
3: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
4: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
3: Iya sih, memang masih bagus. Tapi aku gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
4: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
3: Iya sih.
5: Het hele land oranje. Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Dalam sejarah sepak bola Belanda, ada satu pemain yang begitu mudah dikenali bahkan dari kejauhan. Rambut gimbal khasnya, postur tubuh atletisnya, dan gaya bermain penuh tenaga. Dialah Ruud Gullit. Ruud Gullit dikenal sebagai salah satu pemain paling komplit yang pernah dimiliki timnas Belanda yang

Dunia melihat tim yang tampil agresif, cepat, dan menyerang tanpa takut. Gulit menjadi simbol semangat dan kekuatan permainan Belanda. Keunikan lainnya, Gullit bukan hanya hebat secara teknik, tetapi juga punya jiwa pemimpin yang kuat di lapangan. Ia sering membakar semangat rekan-rekannya ketika

terasa menarik dan penuh energi. Ruud Gullit, legenda dengan rambut gimbal ikonik yang menjadi pemain Belanda

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Masih di jalurnya Prodo Manokwari, teman Pro 2. Kini jadi band independen ya, Demasif nih rebranding dan perkuat identitasnya. Demasif memutuskan menjalani jalur independen dan melakukan rebranding sebagai bagian dari era barunya mereka. Dan band asal Ciledug ini mengubah identitas visual termasuk penggunaan logo baru berwarna merah terang. Demasif ingin memperkuat identitas mereka sebagai sebuah brand, salah satunya melalui kerjasama penamaan halte Petukangan Demasif di Jakarta. Nah, masih jadi otomatis juga ya, teman Pro 2, Demasif ini menulis On Our Own langsung dalam bahasa Inggris untuk menyampaikan pesan kepada pendengar yang lebih luas. Nah, ini makna ya dibalik single terbarunya mereka, On Our Own. Lirik lagu ini menggambarkan kondisi dunia yang penuh perang, ketidakadilan, dan tantangan sosial. Video klip On Our Own dibuat dengan nuansa lebih gelap dan berbeda dari karya-karya Demasif sebelumnya. Dari Demasif, kita ke Keanu Curtis yang memastikan dirinya ini tetap beri penampilan terbaik meski dirinya mengalami cedera. Keanu meminta maaf kepada penggemar dan berjanji fokus menjalani pemulihan setelah mengalami cedera pada kedua tangannya. Meski tidak dapat mengikuti koreografi, Keanu tetap berkomitmen memberikan penampilan terbaik dalam tur perdananya Curtis. Big Head Music menyatakan Keanu mengalami patah tulang di sekitar kedua jari kelingking dan akan tampil menggunakan gips serta penyangga, teman Bro 2.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.

0: Mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
2: Dalam beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan.

0: Kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: Info Pro 2.

Expo Pro 2, teman Pro 2 harga emas galeri 24 turun ke Rp28.000 menjadi Rp2.575.000 per dam. Harga emas USB melemah Rp27.000 menjadi Rp2.588.000 per dam.

0: Ke warung Tati, beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
1: Boleh lah. Eits, jangan pakai sandal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok nggak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku nggak naik motor.

masih di jalurnya program Manokwari, teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Manokwari ini mengajak seluruh orang tua memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS yang akan dimulai pada Agustus 2026. Dukungan keluarga ini dinilai jadi faktor penting ya teman Pro 2 untuk meningkatkan cakupan imunisasi dan melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Manokwari Alexander Takdari mengatakan pihaknya sengaja melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah dalam kegiatan advokasi dan sosialisasi agar imunisasi mengenai pentingnya imunisasi bisa diterima masyarakat secara luas, khususnya para orang tua. Menurut Alexander, masih adanya penolakan terhadap imunisasi jadi tantangan yang harus diatasi bersama, padahal imunisasi merupakan upaya pencegahan yang terbukti efektif melindungi anak dari penyakit seperti campak, difteri dan penyakit lain yang dapat dicegah dengan vaksin. Ia juga menjelaskan, BIAS ini merupakan bagian dari imunisasi dasar lanjutan yang diberikan untuk mengembalikan kekebalan tubuh anak yang mulai menurun seiring pertambahan usia. Program ini akan berlangsung sekitar 1 hingga 2 bulan dengan sasaran seluruh sekolah di Kabupaten Manokwari. Alexander berharap semakin banyak orang tua memahami manfaat imunisasi sehingga target cakupan BIAS tahun ini dapat meningkatkan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, keberhasilan program tersebut jadi investasi penting dalam menyiapkan generasi yang sehat, kuat, dan berkualitas di masa depan.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
2: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
3: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
4: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Produ FM Indonesia.
6: Teman terbaik kamu, Produ FM.
7: Produ FM,
8: teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh panasnya, pakai sunscreen dulu lah aku biar gak gosong.
2: Eh, minta pong hand bodynya.
1: Lain hand body, sunscreen ini.
2: Sunscreen? Apa itu?
1: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
2: Oh gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
3: Oh, Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Ingin lihat yang horor-horor? Ikuti aba-aba saya. Ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari? Buat kebutuhan atau buat keinginan? Kayaknya sih banyakan keinginan kan? Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later. Biar keuangan kamu enggak jadi film horror.
3: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu. Produ FM.
6: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
1: Lionel Messi dikenal sebagai salah satu pemain terbaik di era modern. Dengan kemampuan teknik yang luar biasa, ia berhasil membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 sebagai puncak karirnya. Messi memulai perjalanan sepak bola sejak usia muda dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Namun kerja keras dan konsistensinya mengantarkannya menjadi pemain kelas dunia. Ia dikenal dengan kemampuan dribble yang halus serta visi permainan yang sangat baik di lapangan. Messi mampu menciptakan peluang bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Selain kehebatannya di lapangan, Messi juga dikenal sebagai pribadi yang rendah hati. Sikap tersebut membuatnya dihormati oleh rekan setim maupun penggemar di seluruh dunia. Gelar Piala Dunia menjadi pencapaian tertinggi dalam perjalanan karirnya. Prestasi tersebut melengkapi berbagai penghargaan individu dan trofi yang telah diraihnya. Kini, Lionel Messi diakui sebagai salah satu legenda sepak bola sepanjang masa. Ia menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berusaha meraih mimpi.

punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.

0: Portugal, Portugal, Portugal, a seleção chegou. Portugal, Portugal, João Neves,
1: Vitinho. Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda.

Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai salah satu pemain terbaik dunia. Ia memiliki keunggulan dalam hal fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya. Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia.

0: 30 kali luas bumi. Apa itu bintik matahari? Bintik matahari adalah flek-flek yang berwarna hitam yang berada di kulit terluar matahari. Bentuk dan ukurannya bermacam-macam. Meski terlihat seperti sebuah titik di matahari, sebenarnya ukurannya sangat besar, bahkan lebih besar daripada bumi. Bahkan ada bintik matahari yang ukurannya 10 kali diameter bumi. Sahabat kreatif, kamu perlu tahu itu.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Podweather.
1: Masa sekarang lo yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu.
2: Biar bersih nih.
3: Bersih kan sebagian dari iman.
2: Lagian nih airnya banyak tahu.
1: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
2: Udah ah, mau mandi.
1: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
2: Biarin.
3: Biar rambut kinclong, aku kasih sampo yang banyak.
2: Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
1: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
2: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
1: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
2: Iya kak, aku lupa.
1: Makanya jangan ngeyel.
4: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk, hemat air, gunakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Selamat sore sahabat Pro 2, masih di jalurnya Pro 2 Manokwari dan masih bareng Susan yang nemenin kamu-kamu ya di sore ceria ini. Teman Pro 2, kali ini kita kedatangan salah satu generasi emasnya Papua ya. Adik ini merupakan kali ini kita berbincang ya dengan tema generasi emas penjaga pilar negara wujudkan nasca cita. Bersama kita ini sudah hadir Ruth Merlisda Oru. Dia ini salah satu lulusan terbaik dari SMA Negeri 1 Manokwari dan juga calon mahasiswa Teknik Elektro Universitas Udayana Bali melalui jalur SNBT ya sayang. Iya. Dan juga sekaligus penerima afirmasi pendidikan tinggi atau adik tahun 2026 ini. Ruth juga sudah menorehkan berbagai prestasi nih teman Pro 2 di bidang akademik, kepemimpinan, dan wawasan kebangsaan. Nah, tidak berlama-lama lagi ya, kita bakalan simak beberapa kisah inspiratif dan juga pandangan tentang peran generasi muda dalam membangun Indonesia menuju generasi emas di 2045 nanti. Selamat sore Ruth. Apa kabarnya? Baik ya, boleh dipanggil Ruth atau Ute atau mau dipanggil apa ini?
5: Bisa dipanggil Ute juga.
4: Ruth juga bisa ya, oke. Okay. Ya, bisa perkenalkan siapa sih Ute ini dan apa sih prestasinya Ute kepada teman Pro 2 dan bisa ceritakan sedikit nih perjalanannya sampai berhasil diterima di Program Studi Teknik Elektro Universitas Udayana Bali melalui jalur SNBT.
5: Terima kasih Kakak atas pertanyaan dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ruth Merlisda Oru. Saya merupakan lulusan SMA Negeri 1 Manokwari dan sekarang telah menjadi camaba Universitas Udayana Teknik Elektro.
4: Selamat.
5: Terima kasih. Saya masuk Teknik Elektro Udayana melalui jalur seleksi nasional SNBT dan mendapatkan kesempatan untuk berkuliah secara gratis melalui beasiswa afirmasi pendidikan tinggi 2026 begitu.
4: Iya, dari perkenalan singkatnya tadi ya teman Pro 2, siapa sih diri Ruth ini? Apa yang Ruth rasakan nih ketika dinyatakan lolos SNBT sekaligus jadi penerima program afirmasi pendidikan tinggi adik tahun 2026 ini?
5: Perasaan saya jujur saya sedikit kaget dan terkejut karena sedikit bercerita ya Kakak.
4: Yeah.
5: Jadi ketika saya melakukan tes nasional SNBT, yeah, waktu persiapan saya hanya 2 minggu Kakak.
4: Wow.
5: Jadi selama setahun saya berada di kelas 12 itu, saya tidak terlalu kepikiran untuk SNBT karena saya push diri saya untuk SNBP. Jadi SNBP itu seleksi untuk perguruan tinggi tapi jalur prestasi.
4: Iya.
5: Hanya nilai raport yang dipandang. Namun ketika
4: kalau SNBT
5: kita melakukan seleksi lagi, jadi kita seperti ujian komputer gitu.
4: Iya.
5: Saya lanjutkan ceritanya. Iya. Jadi setelah pengumuman SNBP itu keluar, ternyata saya tidak tembus SNBP.
4: Iya.
5: Waktu itu saya ambil di Unhas,
4: ya,
5: Hasanuddin Makassar. Lalu waktu menjelang SNBT itu sekitar 2 minggu. Iya. Jadi saya pasti saya shock dan saya nangis juga karena ketolak SNBT.

0: juga pastinya mama dan bapak, karena Ruth di umur yang masih labil, dengan pergaulan yang ya ingin selalu bermain, masih ada mama dan bapak yang terus menopang dan selalu memberi nasihat, memberi arahan, sehingga apapun yang Ruth lakukan itu selalu bertujuan untuk masa depan yang lebih baik, begitu.
1: Amin. Ya, orang tua itu pengarah ya. Orang tua melihat apa sih yang anak-anak harus buat yang positif, diarahkan ke yang positif. Kalau emang itu negatif harus ditegur ya.
0: Iya, benar.
1: Biar kembali lagi.
0: Benar.
1: Nih, apa kebiasaan positif nih yang selalu Ruth lakukan sehingga mampu mempertahankan prestasi akademik maupun prestasi non-akademiknya?
0: Ya, kebiasaan yang selalu saya lakukan itu, saya harus selalu jeli melihat apa yang terjadi sekarang, karena ketika saya hanya ikut arus, saya tidak bisa 100% paham, oh ternyata saya harus melakukan ini untuk mengupgrade diri saya, untuk mendapatkan prestasi yang membanggakan, untuk menunjang pendidikan saya nanti ke depannya. Jadi hal yang selalu saya lakukan adalah evaluasi diri saya, melihat bagaimana potensi saya supaya saya bisa mengejar diri saya yang lebih baik lagi, begitu.
1: Iya, Ruth dipercaya nih sebagai Duta SMA Papua Barat tahun 2025 ya,
0: iya,
1: kalau tidak salah. Apa pengalaman yang paling berkesan nih selama Ruth menjalankan peran tersebut?
0: Pengalaman saya yang paling berkesan ketika menjadi Duta SMA adalah bagaimana saya terjun langsung dan turun membantu dan menyuarakan suara-suara dari teman-teman SMA di seluruh Papua Barat, tidak hanya di Manokwari. Mungkin tidak secara langsung fisik, tetapi dengan adanya saya sebagai Duta SMA 2025, mereka apapun keluh kesah dari teman SMA bisa langsung disalurkan mungkin melalui Instagram atau media sosial lainnya, sehingga saya merasa saya berperan penting buat mereka, saya bisa membantu mereka, saya bisa memberi dampak yang lebih baik buat mereka.
1: Duta SMA itu apa?
0: Duta SMA itu perpanjangan tangan dari Direktorat SMA untuk menunjang bagaimana program prioritas mereka dapat berjalan dengan baik di seluruh Indonesia, seluruh SMA yang ada di Indonesia, dan juga bagaimana teman SMA

0: bagaimana hukum itu berjalan, bagaimana Pancasila itu berlangsung di kehidupan kita, kita bisa langsung share ke teman-teman kita. Oh teman, ini kita ada hukum seperti ini loh, jangan buat pelanggaran seperti ini, karena ini sudah tertera di undang-undang, sudah tertera di bagaimana undang-undang IT, seperti begitu.
1: Iya. Oh itu juga sampai ke undang-undang IT.
0: Jadi kan kita belajar undang-undang dasar, tetapi undang-undang dasar itu melahirkan undang-undang baru di bawahnya, termasuk undang-undang IT seperti itu.
1: Betul. Ruth juga kan ini nih berhasil jadi finalis lomba cerdas cermat 4 pilar juga nih. Pengalaman apa yang paling berkesan selama mengikuti seluruh kompetisi tersebut?
0: Pengalaman yang paling berkesan itu yang pertama, bagaimana tim kita bisa fight hingga nasional. Jadi ketika kita berada di lingkungan kita, ya kita merasa oh kita bisa. Tetapi ketika sudah sampai di kancah nasional, kita melihat saingan yang begitu berat dari provinsi yang lebih unggul. Bagaimana mental kita diadu di dalam kompetisi tersebut. Jadi itu merupakan sebuah pengalaman yang luar biasa buat saya, karena saya tidak hanya bertemu teman-teman dari satu pulau Papua, tetapi seluruh pulau
1: Nusantara.
0: Satu Nusantara ini kita ketemu. Jadi saya bisa melihat oh beragam potensi yang dimiliki oleh seluruh anak-anak istimewa dan membanggakan di Indonesia.
1: Apa pelajaran berharganya yang Ruth peroleh dari ajang tersebut, ajang nasional tersebut?
0: Kalau pelajaran yang sangat-sangat mendalam bagi saya itu, selain pelajaran empat pilarnya, saya juga mendapatkan pelajaran moral buat saya, karena saya jadi tahu bagaimana cara menempatkan diri yang baik di lingkungan yang mungkin bisa dibilang bersaing yang sangat keras begitu. Jadi saya bisa tahu oh bagaimana saya show up diri saya di lingkungan seperti itu, bagaimana saya harus menahan diri saya. Nah, jadi saya belajar tentang
1: mengendalikan diri.
0: Iya, mengendalikan diri saya begitu.
1: Mengendalikan diri di tengah lingkungan yang di Indonesia yang majemuk ini ya.
0: Iya, jadi sangat-sangat beragam begitu.
1: Iya. Dan dengar-dengar juga Uten ini pernah jadi sekretaris pertama OSIS dan juga sekretaris satu MPK SMA Negeri 1. MPK itu apa?
0: MPK itu Majelis Perwakilan Kelas.
1: Oh, Majelis Perwakilan Kelas. Ada Majelis Perwakilan Rakyat, ada juga di kelas juga. Majelis Perwakilan Kelas ya. Nih, nilai kepemimpinan apa yang paling membentuk karakternya Ruth saat jadi sekretaris?
0: Jadi setelah saya menjalani peran saya sebagai sekretaris, nilai kepemimpinan yang saya rasakan itu bagaimana ketika ada masalah di dalam organisasi yang saya jalani, saya menjadi orang yang netral dan tidak memihak, tidak membuat masalah semakin keruh. Jadi saya berusaha untuk membuat masalah itu memiliki jalan keluar, memediasi teman-teman yang sedang mengalami masalah, dan juga selain masalah internal, masalah eksternal yang dihadapi oleh organisasi saya, kami beremu, kami melakukan musyawarah, sehingga itu membentuk karakter saya untuk tidak egois, tidak memikirkan kepentingan sepihak, dan mulai menerima pendapat orang lain, sehingga kami mendapat keputusan yang lebih menguntungkan kami semua begitu.
1: Iya, jadi itulah karakter seorang pemimpin. Tidak melihat dan tidak memihak ke mana-mana, tapi harus netral ya.
0: Iya, betul, harus netral.
1: Dan harus melihat yang mana yang benar, yang mana yang salah, harus cari solusinya juga.
0: Benar, harus cari solusinya gitu.
1: Ternyata jadi sampai seperti seorang Ruth yang sekarang ini ya. Nih, dan juga Ruth nih pernah jadi koordinator seksi acara Sinergi Remaja. Bagaimana sih caranya Ruth membangun semangat kolaborasi di kalangan pelajar?
0: Kakak, jadi Sinergi Remaja itu kan kita turun membantu lingkungan sosial kita seperti panti asuhan, kita pergi membantu orang yang sedang berkekurangan. Jadi ketika kita berada di organisasi tersebut,
1: melakukan bakti sosial seperti begitu.
0: Kita melakukan bakti sosial, sehingga ketika saya menjadi koordinator seksi acara itu, saya tidak hanya memastikan bahwa acara itu berlangsung saja, tetapi bagaimana acara itu membawa dampak

0: bagi orang yang kita kunjungi.
1: Iya.
0: Jadi dengan menyusun rencana, menyemangati teman-teman yang
1: terlibat.
0: Iya, seperjuangan dengan saya, iya, untuk karena kita kan tidak mendapatkan bayaran apapun, kita turun untuk dari hati kita begitu untuk membantu teman-teman bagaimana mencari dana. Jadi sebagai koordinator acara juga saya harus menyemangati teman-teman dan memberi arahan bahwa kita tidak perlu mendapatkan apapun, iya, untuk membantu orang lain karena ya kita sama-sama manusia dan kita tahu mereka lebih membutuhkan daripada kita begitu.
1: Oh, jadi sinergi remaja nih atas inisiatif kalian sendiri untuk jalan dan tidak ada bantuan dari mana-mana gitu?
0: Iya, jadi awalnya sinergi remaja itu dibentuk dari kolaborasi 3 SMA, yeah, SMA Negeri 1 Manokwari, SMA 2, dan juga SMA Taruna.
1: Yeah.
0: Itu berjalan dari 2024 dan sampai sekarang. Ketika kami ingin turun melakukan kunjungan ke panti asuhan atau melakukan penggalangan dana itu, kami membuat proposal-proposal begitu,
1: iya,
0: kami bawa ke instansi dan juga lembaga-lembaga yang bisa berkaitan dengan pekerjaan kami, iya, seperti itu. Jadi ada juga dana bantuan dari instansi tersebut, juga kami melakukan bazar, melakukan pencarian dana melalui baju-baju kami yang kami donasikan dan juga buku-buku yang kami punya, kami berikan buat mereka.
1: Oh iya, jadi ini murni dari kepedulian kalian,
0: iya,
1: ya.
0: Iya, benar.
1: Iya. Ruth juga nih aktif nih sebagai Grand Ambassador GYM Batch 2 tahun 2024. GYM atau ya. Kenapa isu lingkungan penting bagi generasi muda? Apa itu GYM Batch 2?
0: Jadi GYM itu Green Youth Movement.
1: Iya.
0: Jadi dia seperti dutanya lingkungan buat Kementerian Lingkungan dan Kehutanan seperti itu. Jadi ketika kita berada menjadi Green Ambassador, kita melihat bagaimana isu pencemaran lingkungan seperti sampah di sungai,
1: iya,
0: sampah di saluran air, dan juga hutan-hutan yang mulai gundul.
1: Iya.
0: Jadi isu-isu lingkungan tersebut,
1: isu-isu lingkungan, ya.
0: Iya, kami sebagai Green Ambassador itu melakukan sosialisasi dan juga melakukan kerja langsung untuk mengatasi isu-isu lingkungan tersebut. Salah satu contohnya kami melakukan sosialisasi di berbagai sekolah karena kebanyakan kami Green Youth Movement itu merupakan pelajar, dan
1: ya,
0: juga kami terjun langsung melakukan penanaman di sekolah-sekolah dan juga melakukan pembersihan salah satunya di di Pasar Wosi.
1: Pasar Wosi.
0: Iya.
1: Wah, kalau orang yang di Manokwari kan tahu Pasar Wosi itu sangat-sangat bagaimana begitu, apalagi dengan kondisinya seperti itu.
0: Iya.
1: Bagaimana sih seorang Ruth ini melihat kenapa isu lingkungan itu penting bagi generasi muda?
0: Sebagai Green Youth Movement, sebagai Green Ambassador, dan saya Ruth pribadi, saya merasa isu lingkungan itu sangat penting. Kita lebih jeli melihatnya,
1: iya,
0: dan apalagi kita generasi muda yang nanti hidup lebih lama di bumi ini, karena sebenarnya kalau isu lingkungan itu tidak kita perhatikan, kita sendiri yang merasakan dampak dari,
1: iya,
0: pencemaran udara. Kita cium aroma yang tidak sedap,
1: iya,
0: kita menghirup udara yang tidak baik untuk organ, iya, kita, dan juga
1: polusi udara.
0: Iya,
1: ya,
0: polusi udara, dan juga ada beberapa isu lingkungan yang lebih berbahaya lagi seperti mikroplastik yang,
1: iya,
0: secara tidak langsung kita konsumsi. Jadi kalau kita tidak aware dengan adanya isu lingkungan, kita sebagai generasi muda ini justru yang akan membunuh generasi-generasi selanjutnya setelah kita begitu.
1: Iya, kan tadi Rukute bicara soal mikroplastik nih, kan ada dumpster diving yang ada kelompok-kelompoknya itu.
0: Mm-mm.
1: Kira-kira kalau kelompok-kelompok seperti itu dimanfaatkan tidak?
0: Sebenarnya itu bisa dimanfaatkan juga karena mereka bisa terjun langsung ke sumber masalah, yaitu di lautan.
1: Iya.
0: Tapi sebenarnya yang memiliki power lebih besar untuk mencegah mikroplastik itu kami sendiri.
1: Iya.
0: Setiap orang yang ada di daratan, karena
1: betul,
0: sampah-sampah itu kita sadar kita buang di jalan, tapi sampah yang di jalanan itu akan mengikut arus hingga sampai di lautan. Walaupun kita buang di jalan raya, tapi dia tetap akan bermuara dan akan sampai di lautan, di laut. Seperti itu.
1: Dan tentunya pastinya dimakan sama organisme yang ada di laut. Benar. Terus jadilah kita kembali lagi apalagi kalau dimakan ikan ya.
0: Benar.
1: Apalagi di daerah Papua ini konsumsi ikannya sangat-sangat tinggi.
0: Sangat tinggi.
1: Terus ikan yang terpapar mikroplastik itu masuk lagi ke tubuh kita.
0: Iya, benar.
1: Itu harusnya kita dari sekarang sudah aware ya, Kak.
0: Iya, harus aware dengan permasalahan itu.
1: Iya. Uti juga nih berhasil raih peringkat 2 se-Papua Barat.

0: Harus kita dahulukan, harus kita selesaikan terlebih
1: Iya.
0: dahulu. Seperti di satu minggu, saya mungkin ada kegiatan organisasi OSIS, namun saya juga harus fokus untuk belajar empat pilar dan seperti STEM, karena saya online STEM-nya. Jadi ketika siang mungkin saya menghabiskan waktu untuk organisasi, tetapi malam saya harus back, saya harus move on dari OSIS dan saya harus fokus menempatkan diri saya untuk kompetisi yang sedang saya kejar, seperti itu.
1: Wah, berarti harus curi-curi waktu.
0: Iya, harus curi waktu.
1: Belajarnya harus nentuin prioritas mana yang didahulukan.
0: Iya, benar.
1: Iya. Nih, kenapa dari sekian banyak prestasi nih, tapi kamu memilih program studi teknik elektro di Universitas Udayana? Kenapa memilih apa program studi
0: Teknik
1: teknik elektro?
0: elektro.
1: Kan kalau dilihat dari prestasinya tuh jauh sekali.
0: Iya, benar-benar. Jadi, kenapa saya memilih teknik elektro? Karena pertama, saya di sekolah, saya di jurusan teknik, ya, kalau kami kurikulum Merdeka. Dan juga, saya tertarik karena saya melihat teknik elektro itu sebagai sebuah jurusan yang keren menurut saya, karena kita tidak hanya belajar tentang bagaimana elektrika, tetapi bagaimana sistem matematika, kimia, dan fisika itu menjadi satu di dalam satu jurusan itu.
1: Iya, betul.
0: Sehingga ada rasa ingin mencoba di diri saya bahwa, oh, saya tertantang untuk mempelajari bagaimana gabungan dari
1: ketiga
0: tiga elemen
1: rumus
0: itu.

0: saya capai tentunya tidak jauh dari teknik elektro.
1: Iya.
0: Saya ingin berkontribusi di badan usaha milik negara seperti PLN dan juga perusahaan-perusahaan elektrik lainnya.
1: Iya.
0: Seperti itu.
1: Ya, semoga tercapai ya,
0: Amin.
1: Sayang. Nah, bagaimana nih Ruth melihat peran ilmu teknik dalam mendukung pembangunan Papua Barat dan juga Indonesia?
0: Oke, terima kasih Kakak. Saya sendiri ketika mendaftar sebagai calon penerima adik, saya sudah memikirkan itu bagaimana nanti saya kembali ke Papua, saya harus berkontribusi lagi dengan jurusan yang saya ambil yaitu teknik elektro. Dengan banyaknya potensi alam yang ada di Papua, saya merasa bahwa teknik elektro ini adalah salah satu jalan yang ideal untuk saya ambil. Karena dengan saya mengembangkan, seperti tadi saya ingin masuk PLN, ada banyak sumber daya yang bisa digunakan seperti air, nuklir. Karena sekarang kan kalau di Papua sedang gencar dicari nuklir ya, bahan dasar
1: betul.
0: Nuklir di Fak-Fak, di
1: Biak.
0: Jadi dengan adanya isu itu, adanya edaran itu, saya mulai merasa bahwa
1: tertantang.
0: Saya bisa untuk berkontribusi melalui jurusan saya.
1: Amin.
0: Amin.
1: Apa tantangan terbesar yang pernah Ruth hadapi selama meraih prestasi dan bagaimana caranya untuk Ruth bisa mengatasi hal itu?
0: Oke, terima kasih. Untuk tantangan terbesar itu sebenarnya kembali ke diri saya sendiri, karena bagaimana saya merasa lebih cepat puas dengan satu capaian yang saya gapai, sehingga saya mulai tidak terlalu berambisi untuk mengejar lebih banyak prestasi lagi, sehingga itu menjadi tantangan buat diri saya, bagaimana saya memotivasi kembali diri saya untuk jangan stuck, jangan berhenti, harus tetap mengejar cita-cita, juga kejar prestasi lebih banyak lagi.
1: Berarti jangan cepat puas dulu
0: ya. Iya, jangan cepat puas.
1: Harus bisa mengasah dan harus bisa tanamkan bahwa ini aku belum bisa sampai ke sini, aku harus coba lagi yang lain gitu.
0: Benar.
1: Ya.
0: Jadi kalau saya punya energi, saya punya tenaga, saya punya waktu dan kemampuan, kenapa tidak saya gunakan gitu.
1: Iya, betul. Disalurkan ke yang positif.
0: Iya, benar.
1: Ya. Nih, menurut Ruth, apa sih kunci utama agar pelajar dari Papua nih, apalagi di Papua Barat nih, bisa mampu bersaing di tingkat nasional bahkan di tingkat internasional?
0: Yang pertama itu kita jangan fokus ke orang lain.
1: Iya.
0: Ya, saya lihat dari banyak anak-anak Papua generasi muda itu mereka terlalu fokus menilai orang lain, sehingga kita tidak bisa mencari potensi lebih baik dari diri kita. Kita tidak mendalami diri kita sendiri, tetapi terlalu melihat lingkungan sekitar kita. Jadi hal utama yang kita generasi muda Papua harus lakukan adalah bagaimana kita menggali diri kita, bagaimana kita mencari jati diri kita.
1: Ya, betul.
0: Sehingga yang kita kejar itu bukan untuk menjadi show up for orang lain, tetapi bagaimana kita bisa menjadi versi terbaik diri kita seperti itu.
1: Menurut Ruth nih, apa pesan, menurut Ruth, karakter apa yang harus dimiliki generasi muda agar dorang mampu nih untuk menghadapi perkembangan teknologi dan persaingan global?
0: Karakter yang harus sangat dimiliki itu, yang pertama, kakak harus percaya diri.
1: Iya,
0: percaya diri dan kita harus tunjukkan yang terbaik dari diri kita, dan kita tidak boleh terlalu kepikiran dengan bahasa orang lain, dengan perkataan orang lain. Jadi kita harus fokus dengan diri kita sendiri, capai apa yang kita sudah tujuankan begitu.
1: Harus mencapai apa yang menjadi tujuannya kita, tanpa harus lihat kata-kata dari orang lain.
0: Benar.
1: Jadikan sebagai motivasi. Apa sih kontribusi yang ingin Ruth berikan bagi Papua Barat setelah Ruth selesaikan pendidikannya nanti?
0: Seperti yang tadi saya bilang, kakak, saya mau kembali, mau kerja mungkin melalui lembaga-lembaga dan perusahaan.

0: perusahaan yang ada masuk ke tanah Papua untuk mendalami nuklir, mungkin sumber daya alam lain yang ya belum kita ketahui di tanah Papua ini. Jadi saya ingin dengan adanya teknik elektro, saya memiliki ilmunya, saya turun, saya mencari sumber daya, saya mengolahnya, dan itu bisa berdampak luas untuk tanah Papua.
1: Iya, jadi SDM yang unggul ya, biar bisa membangun tanah Papua dengan segala keanekaragaman hayatinya, dengan segala hasil alamnya ya.
0: Iya, benar.
1: Untuk bisa berkontribusi untuk pembangunan di Papua dan juga Indonesia.
0: Benar.
1: Menurut Ruth, apa sih makna generasi emas Indonesia 2045?
0: Makna generasi emas Indonesia 2045. Maknanya bagi saya itu adalah kita sebagai generasi muda yang disebut generasi emas ini, bagaimana emas itu tidak hanya dikatakan emas, tapi bagaimana dia berkilau dan bagaimana dia bisa menjadi berharga di Indonesia dengan cara kita menyalurkan seluruh kemampuan kita untuk membuat emas itu menjadi lebih berkilau lagi di Indonesia 2045.
1: Jadi harus lebih berusaha.
0: Iya, lebih berusaha.
1: Bagaimana sih generasi muda bisa ambil peran nih, peran nyata ya, dalam mendukung terwujudnya Astacita?
0: Ya, untuk mewujudkan Astacita dan bagaimana peran secara langsung itu, sebenarnya tidak perlu melakukan hal-hal yang sampai besar-besar sekali. Iya. Jadi bagaimana hal-hal kecil seperti pendidikan yang kita push setiap hari kita ke sekolah, dengan pelajaran yang tidak hanya lewat saja, tapi kita mendalami pelajaran tersebut, sehingga kita tidak bersaing di dalam sekolah saja, tidak bersaing di lingkungan tempat tinggal kita saja, tetapi kita bisa dengan lebih mendalami pelajaran tersebut, kita keluar, kita bisa lebih bersaing di kancah nasional maupun kancah internasional, begitu.
1: Jadi gak usah takut ya, tapi harus berani mencoba dulu, keluar dari zona nyamannya kita. Kenapa pemahaman terhadap Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan juga NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika ini penting untuk dimiliki generasi muda?
0: Iya, itu sangat penting untuk kita dalami sebagai generasi muda, karena itu merupakan 4 pilar yang ada di Indonesia dan menopang kita sebagai negara kesatuan. Karena dengan tidak adanya salah satu dari keempat pilar yang telah disebutkan itu, kita jadi tidak tahu bagaimana cara memanusiakan manusia melalui undang-undang yang ada, melalui NKRI, melalui Pancasila. Jadi kita tidak bisa menjaga persatuan kalau tidak ada salah satu dari keempat hal tersebut. Makanya wajib sekali untuk kita setidaknya paham apa makna dari keempat pilar tersebut, dan tidak perlu jauh-jauh sampai harus hafal, sampai harus mengerti keseluruhan, tapi kita bisa mengimplementasikan mungkin keempat pilar itu dalam kehidupan kita gitu.
1: Kalau salah satunya saja nggak bisa?
0: Kalau salah satunya sih, kalau kan kita tidak bisa serta-merta langsung menjalankan keempat hal tersebut, tapi keempat hal tersebut itu dia berkaitan, kakak. Jadi ketika kita melakukan satu hal yang kita rasa, oh ini saya melaksanakan Pancasila, tetapi secara tidak sadar hal yang kita lakukan itu tidak hanya menjalankan Pancasila, tetapi itu juga bersangkutan ke Undang-Undang Dasar, karena Pancasila itu dia merupakan dasar dari Undang-Undang Dasar, begitu. Seperti itu.
1: Itu ya pencerahannya ya, teman Produa. Iya, pastinya kita tahu di tengah pesat perkembangan teknologi nih dan media sosial, bagaimana sih caranya generasi muda nih tetap jaga persatuan bangsa?
0: Ya, dengan pesatnya perkembangan media sosial, dengan teknologi, yang perlu dilakukan oleh generasi muda untuk tetap menjaga persatuan itu adalah bagaimana kita mengontrol diri kita, menguasai diri kita, dan juga lebih menghargai perbedaan yang ada. Seperti perbedaan pola pikir, cara pandang, bagaimana cara orang menyuarakan pendapatnya. Karena kan di pesatnya perkembangan teknologi ini, semua orang berhak untuk melakukan apa saja tanpa ada batasan. Jadi bagaimana kita kalau sesuatu yang salah kita tegur dengan kata-kata yang lebih baik, dengan perilaku dan tindakan yang tidak membuat kecoh, membuat gaduh seperti iya. itu.
1: Apa tantangan terbesarnya generasi muda saat ini untuk menuju ke sana, menuju Indonesia Emas 2045?
0: Tantangannya itu justru dari kita punya diri sendiri ya kakak. Karena bagaimana kita mau menuju generasi emas Indonesia 2045 kalau kita sendiri tidak kenal diri kita.
1: Iya.
0: Kita sendiri tidak tahu emas apa yang ada di diri kita. Bagaimana iya. show emas tersebut dari diri kita.
1: Iya.
0: Jadi kita tidak hanya belajar, tidak hanya menyelesaikan studi selama 12 tahun dari SD sampai SMA, tetapi dari selama waktu yang kita jalani itu kita kenal diri kita sendiri. Kita
1: iya.
0: tahu, oh potensi saya seperti ini sehingga saya bisa mewujudkan generasi
1: iya,
0: emas betul. Indonesia 2045.
1: Potensi saya di sini saya harus menyalurkan
0: iya.
1: ke sini. Gak boleh kita belajar aja, yang penting terima ijazah.
0: Yang penting terima ijazah begitu.
1: Tapi kita harus bisa berguna ya.
0: Iya, harus berguna.
1: Nah, tadi kita masih bahas nih tentang media sosial. Bagaimana sih anak muda memanfaatkannya sebagai sarana edukasi, sarana inovasi, dan untuk memperkuat persatuan?
0: Iya, sebenarnya media sosial itu sangat bermanfaat kalau kita lihat dari arah yang positif. Karena sekarang di media sosial kan kita bisa membangun badan komunikasi,
1: iya.
0: bisa membuat sebuah wadah komunikasi seperjuangan yang mendorong pendidikan, mendorong
1: iya.
0: kepedulian sosial melalui media sosial. Jadi media sosial ini harus dimanfaatkan seperti kami Duta SMA, kami menyalurkan pedoman dan juga perilaku yang baik di media
1: iya.
0: sosial sehingga teman-teman SMA dan sejajarnya dapat mencontohi hal-hal baik seperti menjaga lingkungan, seperti berperilaku baik kepada teman-teman,
1: iya,
0: sehingga media sosial ini bisa berpotensi untuk menyalurkan hal-hal baik begitu.
1: Iya. Media sosial harus digunakan untuk hal-hal yang baik, yang berguna
0: iya, benar.
1: Untuk generasi muda ya.
0: Benar, benar.
1: Dan juga generasi muda.

0: bukan hanya generasi muda dengan generasi muda, tetapi juga generasi muda dengan orang yang lebih tua maupun orang yang lebih muda dari kita, begitu.
1: Iya, jadi menghormati yang lebih tua, sesama kita juga kita harus saling menghargai.
0: Iya.
1: Apa sih harapan Ruth terhadap dunia pendidikan di Papua Barat ini? Agar semakin banyak nih melahirkan generasi-generasi yang berprestasi seperti Ruth sekarang.
0: Harapan yang saya inginkan untuk pendidikan di tanah Papua adalah kita harus lebih memperhatikan orang-orang yang seperti saya, kulit hitam, rambut keriting, orang asli Papua. Jadi tidak hanya kami di kota-kota yang memiliki akses pendidikan yang baik saja yang bisa berkompetisi, bisa memiliki cara berpikir yang lebih modern, tetapi teman-teman yang berada di pelosok, teman-teman yang sulit mendapatkan akses pendidikan, saya berharap mereka juga bisa seperti kami yang merasakan fasilitas yang baik, bisa saya tahu cara mekanisme komputer, tapi mereka juga bisa merasakan hal-hal tersebut. Jadi itu yang saya harapkan, sehingga pendidikan itu tidak hanya kami rasakan di sisi yang modern saja, tetapi teman-teman yang ada di pelosok juga bisa merasakan pendidikan yang lebih bermutu, begitu.
1: Jadi pendidikan bermutu itu harus sampai ke teman-teman, adik-adik yang di pelosok, di tempat-tempat terpencil ya. Entah itu melalui apapun caranya ya, pendidikan itu harus sampai ke daerah-daerah tertinggal, ke adik-adik yang sulit mendapatkan pendidikan yang layak. Tapi mereka harus bisa terpapar dengan hal-hal itu ya.
0: Iya, hal-hal yang
1: dan
0: baik.
1: Pendidikan itu harus bermutu dan pembangunannya sampai ke pelosok, biar yang adik-adik kita yang di pedalaman, yang di desa-desa terpencil juga bisa merasakan,
0: bisa merasakannya.
1: Tapi kan kita sekarang nih, apalagi guru tuh sangat susah yang
0: sampai pedalaman. Sangat susah kalau sampai di pedalaman. Jadi itu kembali lagi ke kami, bagaimana generasi muda ini, kalau lihat masalah begitu, saya termotivasi untuk saya harus belajar supaya saya kembali, saya bisa kembali berkontribusi. Mungkin saya tidak jadi guru, tapi saya bisa kontribusi dengan cara lain, dengan kalau saya jadi teknik sipil, saya bisa berkontribusi di akses jalan supaya guru-guru bisa lebih mudah untuk pergi mengajar di sana. Untuk pembangunan, saya bisa membangun seperti teknik elektro, saya bisa membangun listrik supaya teman-teman bisa belajar dengan menggunakan internet yang baik, seperti itu.
1: Berarti pembangunan dari segi pendidikan tuh harus sampai ke pelosok, agar adik-adik kita yang tidak ini bisa
0: mendapatkan aksesnya,
1: mendapatkan akses yang lebih bagus lagi ya.
0: Iya, benar.
1: Menurut Ruth, apa sih harapannya Ruth bagi generasi muda Indonesia agar dorang ini tetap menjaga nilai-nilai Pancasila dan juga semangat kebangsaan?
0: Yang saya harapkan bagi generasi muda, kita harus lebih memahami apa itu Pancasila, karena kalau kita pahami Pancasila yang hanya 5 butir itu, ternyata dampaknya sangat besar. Mulai dari aspek religi, kemudian sosial, kemudian pendidikan kita sendiri juga, dan juga bagaimana kita bisa lebih mendalami diri kita dengan adanya pemahaman 4 pilar dan juga Pancasila dan sebagainya.
1: Iya, teman Pro 2, jadi begitu ya, harus bisa memahami, harus bisa paham bahwa Pancasila dan nilai-nilainya itu sangat berguna ya buat kita, apalagi buat anak-anak muda nih. Sebagai penutup nih Ruth, kita sudah di akhir ya, sebagai penutup nih, apa sih pesan inspiratif yang ingin Ruth sampaikan kepada seluruh pendengarnya Proda Erin Manokwari, agar dorang nih terus belajar, terus berkarya, dan mencintai tanah air, dan jadi bagian dari generasi emas Indonesia menuju terwujudnya astacita.
0: Okay. Pesan saya buat teman-teman Pro 2 dan juga generasi muda adalah, jadilah diri kalian sendiri, kembangkan potensi yang ada pada diri kalian, kenali diri kalian, dan cari mantra kalian seperti mantra Ruth, begitu.

0: ada mantra root ya.
1: Iya, ada mantra root.
0: Apa sih mantranya?
1: Mantra root itu belajar, berpendidikan, dan berprestasi.
0: Wih, keren ya teman Pro 2, itu mantranya. Jadi, so buat adik-adik muda ya, harus bisa gunakan mantranya dengan baik.
1: Gunakan
0: seperti
1: mantra
0: yang
1: kalian.
0: Sudah root, gunakan mantranya root tadi itu yang sudah root sampaikan ya. Iya. Itu saja yang ingin disampaikan.
1: Baik, iya itu saja.
0: Iya, teman Pro 2. Tidak terasa ya perbincangannya kita ini sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih ya.
1: Terima kasih Ruth,
0: buat ceritanya, pengalamannya dan juga inspirasi yang telah dibagikan hari ini. Semoga semangat berprestasi dan cinta tanah air nih dan juga komitmen untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan nih bisa jadi motivasi ya bagi generasi muda untuk terus berkarya dan berkontribusi mewujudkan Indonesia Emas melalui cita-cita. Terima kasih Ruth.
1: Terima kasih.
0: Susan mohon pamit juga ya teman Pro 2, undur diri. Sampai jumpa lagi di sore ceria Pro 2 berikutnya. Dadah, bye-bye.

0: Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
1: Jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman, hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya, ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
0: Oh, jadi gitu ya? Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
6: Telepon kamu bunyi tuh.
7: Oh iya. Halo?
8: Halo, Nak. Bagaimana kabar, Tak?
7: Alhamdulillah baik, Mak. Kenapa, Mak?
8: Jadi jaki pulang lebaran nanti, Nak.
7: Belum tahu, Mak. Lihat nanti. Masih banyak ini kerjaan mau diselesaikan, Mak.
8: Nah, kalau sempat pulang kina, Mama rindu.
6: Kenapa, Ton?
7: Itu ibu saya suruh pulang.
6: Loh, kenapa nggak pulang saja? Cuma setahun sekali, loh.
7: Masih harus kerjain presentasi nih, biar proyeknya cepat kelar.
6: Bersyukur, loh, Ton. Kamu masih punya orang tua. Masih ada kesempatan untuk membahagiakannya. Andai saja saya masih punya orang tua.
7: Ma.
9: Allahu Akbar. Allahu Akbar.
7: Ma.
10: Tono? Kamu pulang, Nak? Rindu sekali Mama, Nak.
7: Iya, Ma. Maafkan Tono ya, Mak.
8: Waktu tak dapat terulang. Sempatkan diri untuk pulang.

0: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: Hampir semua desa atau daerah di Indonesia membangun atau mengecat gapura atau gerbang pintu masuk di daerahnya jelang peringatan Hari Kemerdekaan. Lantas, apa sebenarnya yang mendasari hal tersebut? Berasal dari bahasa Sanskerta, gapura berarti pintu gerbang. Terdiri dari dua tipe, yaitu gapura paduraksa dan gapura bentar. Karakteristik gapura juga dibuat berdasarkan unsur-unsur visual berupa ornamen yang mencirikan daerah tersebut. Gapura juga berfungsi sebagai petunjuk batas wilayah atau pintu keluar masuk pembatas sebuah kompleks bangunan. Hal ini menjadikan kegiatan mengecat atau membersihkan gapura sebagai pengingat ciri budaya suatu daerah dan menjunjung tinggi kebiasaan warga Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Gapura pun menjadi pemandangan umum di seluruh Jawa dengan tambahan angka-angka 17, 8, 19, 45 yang seringkali dicat atau diukirkan pada gapura-gapura itu. Kini ketika kita sulit menemukan gapura bernuansa 17-an, apakah kita lantas mensyukurinya karena tidak ada lagi ideologi kepatuhan? Indonesia tanah
2: air beta. Produe FM.
3: Total belanjanya Rp17.350 ya Bu.
4: Selamat sore Bu, semuanya jadi Rp250.500 ya.
5: Total belanjanya Rp550.750, silahkan kembaliannya.
6: Sadar nggak, mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
2: Produe FM.
0: Teman terbaik kamu. Produe FM.
7: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu. Trans

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina

0: disarankan yakni darah, karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Bayu, lihat deh. Banyak banget sampah di sini. Gak enak dilihat ya.
4: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
3: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
4: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
3: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
4: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
3: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
4: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
5: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.

Masih di jalurnya Prodi Manokwari, Teman Prodo Kementerian Perindustrian menekankan pentingnya edukasi konsumen untuk membedakan batik asli ya dengan kain bermotif batik printing agar mendukung pelestarian dan pertumbuhan industri batik Indonesia. Ekspor batik Indonesia pada 2025 ini mencapai 30,62 juta dolar Amerika Serikat dengan pertumbuhan 13,3%, menunjukkan tren positif baik di pasar domestik maupun internasional. Batik asli dibuat menggunakan malam dengan motif tembus, memiliki aroma khas dan harganya mencerminkan waktu serta keterampilan pembuatannya. Berbeda dari kain printing yang lebih murah dan dapat diproduksi massal, Teman Produa.

terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Fran Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para pemain

posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh,

punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

sahabat, siapa di antara kamu yang mempunyai sahabat kecil yang masih awet hingga sekarang? Apakah kamu tahu pentingnya menjaga persahabatan? Ternyata, persahabatan itu bisa berdampak besar pada kesehatan fisik dan pikiran kita. Ketika masih bersekolah, rasanya jauh lebih mudah untuk berteman, dikelilingi oleh orang-orang yang seusia dengan minat yang sama. Wajar saja kita dapat membentuk banyak pertemanan. Namun, seiring bertambahnya usia, jumlah teman yang kita miliki cenderung menurun. Ternyata, ini merupakan hal yang wajar. Penurunan jumlah sahabat ini biasanya sesuai dengan peristiwa besar yang telah terjadi dalam hidup kita. Dengan persahabatan, ikatan sosial pada rentang kehidupan terbilang dua kali lebih kuat dibandingkan dengan berolahraga. Memiliki teman membuat merasa nyaman hingga menjadi kunci untuk kesehatan yang lebih baik. Seperti syair lagu Persahabatan Bagai Kepompong, hal yang tak mudah berubah jadi indah. Selamat Hari Persahabatan Sedunia 30 Juli. Happy International Friendship Day.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Ya teman Pro 2, tidak terasa sudah nemenin kamu-kamu sehingga di pukul 17.59 menit. Selanjutnya kamu bakal ditemani Kak Ardi yang bakal nemenin kamu di sore ceria hingga ke jaga malam ya teman Pro 2. Sama pamit undur diri dari ruang dengar kamu-kamu. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Dadah, bye-bye dan have a great day.

Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi.

0: Mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Iya teman-teman, masih di jadwalnya Pro 2 bersama Ardi di sini, dan kita akhiri dulu untuk lagu-lagu bernuansa religi Islami karena kita akan bersama-sama mengikuti azan maghrib untuk daerah Manokwari dan sekitarnya di bersama Pro 1 Manokwari.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.
2: Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, azan maghrib untuk wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya telah dikumandangkan. Saat ini sudah pukul 18.21 menit waktu Indonesia Timur, rangkaian lagu-lagu bernuansa islami kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

Ya, kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, baru saja kita mendengarkan azan maghrib untuk daerah Manokwari dan sekitarnya. Dan kita kembali ke kami sekedar kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kembali ke ruang dengar kamu di 97,8 MHz, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Timur. Nah, melansir dari berbagai sumber pada Kamis 16 Juli 2026, aksi tersebut direkam dalam sebuah video yang kemudian beredar di media sosial. Dalam video tersebut, turis Australia terlihat menghampiri wisatawan Tiongkok yang diduga membuang sampah di area Pulau Padar. Nah, kemudian menyiramkan air ke arah wisatawan tersebut sambil melontarkan teguran keras dengan mengatakan, "Shame on you." Nah, turis Australia tersebut menilai tindakan membuang sampah sembarangan dapat merusak lingkungan serta mengurangi kenyamanan wisatawan lain yang berkunjung. Nah, Pulau Padar ini merupakan salah satu destinasi unggulan di kawasan Taman Nasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Pulau ini dikenal dengan pemandangan dan perbukitan yang menghadap ke laut, tiga teluk dengan warna air yang berbeda. Nah, teman-teman, jadi caranya turis aja sampai menegur ya sesama turis ya, apalagi kita yang memang tinggal di Indonesia. Jadi kita harus tetap menjaga kelestarian tempat wisata dan juga jangan buang sampah sembarangan.

0: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM. Pro2 FM.
2: Hah, capek. Main game ah.
3: Alpha is online.
4: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
2: Maaf, Pak. Maaf.
4: Sana cepat.
2: Iya.
4: Hah, anak sekarang. Pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
2: Pak. Papa.
4: Apa?
2: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selalu...

Iya teman-teman, masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini. Dan masih seputaran wisata ya. Jadi siswa Madrasah Sadar Wisata ikut gotong royong bersihkan pantai bersama Pemda. Informasi ini dilansir dari rri.co.id di mana puluhan siswa Madrasah Kemenak Aceh Barat mengikuti aksi gotong royong membersihkan objek wisata Pantai Kasih Meulabo Jumat 17 Juli 2026. Nah, keikutsertaan siswa Madrasah Peduli Wisata ini menjadi bagian kepedulian dan implementasi program Adiwiyata Sekolah. Ada dua sekolah yang ikut aksi Indonesia Asri bersama Pemkab Aceh Barat. Pertama, Madrasah Ali Negeri yaitu MAN 1 Aceh Barat dan Madrasah Tasnawiyah Swasta atau MTSS Harapan Bangsa HBS Meulabo. Ya, Kepala MAN 1 Aceh Barat Faisal MD, maksud kami MPD, menyampaikan bahwa madrasah mengajarkan siswa yang peduli dan berbudaya lingkungan. Hadirnya wisata dalam kegiatan Pemda Aceh Barat ini wujud dari program berdampak Kemenak dalam mendukung bagian berbagai program pemerintah. Wah, keren ya. Perlu diacungi jempol nih buat anak-anak yang ikut nih, karena ya namanya juga anak-anak ya, harus ditanamkan sejak dini untuk mulai gotong royong membersihkan tempat wisata ataupun menjaga kebersihan dan lingkungan tempat wisata kita.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis teru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.
2: Info Pro 2. Ya teman-teman, Info Pro 2 datang dari tiba di lokasi panen raya. Presiden tinjau PUT Inovasi TNI. Informasi ini dilansir dari rri.co.id di mana pesawat kepresidenan RI1 yang membawa Presiden Prabowo Subianto telah tiba di Laut Abdul Rahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Jumat 17 Juli 2026 pukul 14.55 menit waktu Indonesia Barat. Presiden Prabowo mengenakan kemeja safari berwarna coklat, turun dari anak tangga lalu menyalami pejabat di antara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indra Parawansa. Lalu Presiden Prabowo menaiki mobil untuk melaju ke lokasi acara panen raya. Tiba di lokasi, Presiden Prabowo disambut dengan tarian Jawa. Selanjutnya, Presiden Prabowo meninjau booth dan stand yang berada di lokasi panen raya. Stand menampilkan program-program unggulan TNI serta berbagai informasi-informasi hilirisasi yang mendukung peningkatan nilai tambah sektor pertanian dan industri nasional. Sekian Info Pro 2 edisi 17 Juli 2026.

0: Loh, Wina gak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Waktunya jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2 Manokwari.

Wah, di 97,8 MHz teman terbaik kamu, dan kita sudah masuk di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Nah, kebetulan nih hari ini hari Jumat, jadi besok adalah weekend ya teman-teman. Nah, mumpung besok weekend, kira-kira teman-teman bakalan ada kegiatan apa nih? Mau liburan atau bakalan, atau mungkin masih masuk juga besok? Nah, buat teman-teman yang liburan, jangan sih. Buat teman-teman yang kerja, jangan patah semangat juga. Tetap harus semangat juga, karena ya mungkin entah itu masuk sekolah, ekskul, atau mungkin juga teman-teman yang kerja, nggak apa-apa. Kita semangat yuk. Ya teman-teman, Ardi mau ngasih informasi nih. Kalau ada 5 film tema mitologi kuno Yunani. Dan ada film terbaru yaitu Odyssey juga. Ayo kita bahas. Di mana dilansir dari rri.co.id, film bertema mitologi Yunani kuno selalu memiliki daya tarik tersendiri berkat kisah mitologi atau makhluk-makhluk ya, dengan penuh petualangan. Tak heran genre ini masih diminati penonton dan terus diangkat ke layar lebar dengan sentuhan yang lebih modern. Nah, salah satu film yang menjadi sorotan adalah The Odyssey yang garapan Christopher Nolan, yang dikenal dengan karya-karya hebatnya. Nah, film ini dirilis di Indonesia sejak 15 Juli 2026 kemarin dan berhasil disambut antusiasme yang besar oleh penonton. Nah, melansir dari berbagai sumber, berikut ada 5 rekomendasi film mitologi Yunani kuno yang dapat masuk dalam daftar tontonan teman-teman Pro 2. Yang pertama, yang tentu saja yang baru ya, The Odyssey, di mana The Odyssey mengisahkan perjalanan Odysseus, Raja Ithaca, yang berusaha pulang ke kerajaan setelah perang Troya berakhir. Nah, yang kedua ada Troy. Nah, ini tahun 2004 ya, kayaknya Ardi pernah lihat deh. Ya, Troy mengangkat kisah perang Troya yang dipicu oleh hubungan Francis dan Helen, istri Raja Sparta Menelaus. Ya, konflik tersebut mempertemukan para pejuang legendaris termasuk Achilles dan dikenal sebagai prajurit terkuat Yunani. Yang ketiga ada Clash of the Titans di 2010 ya. Clash of the Titans mengikuti perjalanan Perseus dan putra Zeus yang berusaha untuk menyelamatkan kerajaan Argos. Kemudian yang keempat ada Immortals, di mana Immortals berkisah tentang Theseus, seorang pemuda yang dipilih Zeus untuk menghentikan Raja Hyperion. Ya. Dan kelima, yang terakhir, Percy Jackson dan The Olympians The Lightning Thief. Nah, ini kayaknya Ardi nonton deh, udah. Nah, cerita The Percy Jackson atau Logan Laram yang mengetahui dirinya merupakan putra dari Poseidon dan harus mengembalikan petir milik Zeus yang dicuri. Dan misi itu dilakukan oleh Percy Jackson untuk mencegah perang antar dewa, teman-teman.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ya teman-teman, jadi jalurnya Pro 2 bersama Ardi di 97,8 MHz. Teman terbaik kamu di jaga malam, jangan galau malam-malam. Nah teman-teman, masih seputaran film. Tadi kita sudah bahas soal film-film Yunani ya. Dan kita mari ke film. Trailer film Baby Udon rilis, ceritakan kisah Fanny dan Hajime Kondo. Informasi ini dilansir dari rri.co.id, di mana Sumargo Films berkolaborasi dengan LYTO Pictures menghadirkan film lebar, layar lebar terbaru berjudul Baby Udon. Nah, film ini menjadikan proyek perdana yang diproduksi langsung oleh Sumargo Films di bawah pimpinan Denny Sumargo. Ya, menjelang penayangannya di bioskop, kedua rumah produksi tersebut resmi merilis teaser, poster, dan trailer Baby Udon. Film drama ini disutradarai oleh Fajar Bustomi yang dikenal melalui sejumlah karya romantis populer di industri perfilman Indonesia. Nah, Baby Udon mengangkat kisah nyata perjuangan Fanny Kondo bersama mendiang suaminya, Hajime Kondo. Kisah tersebut sebelumnya viral di media sosial karena menggambarkan percintaan keduanya dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan. Nah, film ini berfokus pada perjuangan Fanny dan Hajime untuk mendapatkan buah hati melalui program bayi tabung. Nah, selain itu, menghadirkan kisah tentang harapan memiliki anak, film ini juga menyoroti keteguhan cinta pasangan tersebut dalam menghadapi kondisi sulit apapun. Nah, sutradara sendiri, Fajar Bustomi, mengungkapkan bahwa kisah Fanny dan Jamie bukan hanya tentang perjuangan mendapatkan keturunan. Namun, film ini juga menjadikan gambaran cinta sejati yang mampu bertahan melewati berbagai batasan dan cobaan.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Teman terbaik kamu.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Portugal, a seleção chegou. Portugal, João Neves.
3: Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
2: Francisco Conceição, Bernardo Silva, Pedro Neto, Nuno Mendes.
4: Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai salah satu pemain terbaik dunia. Ia memiliki keunggulan dalam hal fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya. Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras dan disiplin. Ia menginspirasi banyak generasi muda untuk tidak mudah menyerah.
3: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM.

0: Musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa sol la ti do. So don't.
2: Pada suatu hari,
3: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya. Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini, dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini, aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku, iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
4: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Argentina, Argentina, la escaloneta ya llegó. Martínez, Molina, Romero.
1: Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
2: Lionel Messi dikenal sebagai salah satu pemain terbaik di era modern. Dengan kemampuan teknik yang luar biasa, ia berhasil membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 sebagai puncak karirnya. Messi memulai perjalanan sepak bola sejak usia muda dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Namun kerja keras dan konsistensinya mengantarkannya menjadi pemain kelas dunia. Ia dikenal dengan kemampuan dribble yang halus serta visi permainan yang sangat baik di lapangan. Messi mampu menciptakan peluang bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Selain kehebatannya di lapangan, Messi juga dikenal sebagai pribadi yang rendah hati. Sikap tersebut membuatnya dihormati oleh rekan setim maupun penggemar di seluruh dunia. Gelar Piala Dunia menjadi pencapaian tertinggi dalam perjalanan karirnya. Prestasi tersebut melengkapi berbagai penghargaan individu dan trofi yang telah diraihnya. Kini, Lionel Messi diakui sebagai salah satu legenda sepak bola sepanjang masa. Ia menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berusaha meraih mimpi.

Setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Panggung para legenda piala dunianya tokoh. Hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

0: Aduh, bahasa semua nih. Bisa nggak sih hati-hati kalau berkendara? Apalagi ngelewatin genangan air begini. Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara. Karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Teman terbaik kamu.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI

teman-teman, masih di jalurnya Pro juga bersama Ardi di sini di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Dan teman-teman, gak kerasa ya, sudah berada di pukul 20 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur. Ardi nemenin teman-teman Pro 2. Dan teman-teman Pro 2, ada yang tahu gak sih kalau misalnya trailer film The Uprising dirilis, tayang di bioskop September. Dan informasi ini dilansir dari rri.co.id, di mana Focus Features merilis trailer film drama sejarah terbaru berjudul Uprising yang dibintangi oleh Andrew Garfield. Nah, film tersebut mengangkat kisah pemberontakan besar melawan Raja Richard II di Inggris, dilansir dari Variety pada Jumat 17 Juli 2026. Andrew Garfield berperan sebagai pemimpin legendaris yang memimpin perlawanan rakyat terhadap pemerintah Raja Richard II. Dalam cerita film, ia membentuk pasukan rakyat untuk menghadapi kekuatan kerajaan yang dalam perjuangan demi keadilan dan kelangsungan hidup.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Allah, masih jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini, dan Ardi mau ngasih informasi nanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur akan ada MLC ya, dan MLC kali ini akan diisi oleh Ruth Garcia dan akan dipandu oleh Edith. Jadi jangan kemana-mana, stay tune aja terus jalur ya Pro 2, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Apakah Anda pernah mendengar istilah hot seat? Ya, hot seat adalah istilah dalam dunia transportasi. Hot seat ini kerap menjadi incaran para penumpang bus, khususnya para bus mania. Seperti apa kisahnya? Hot seat merupakan istilah dunia bus untuk menyebut kursi baris paling depan. Deretan kursi inilah terletak persis di belakang driver atau kondektur. Pengecualian pada bus double decker dan ultra high decker. Kursi hot seat berada di dek atas bagian paling depan. Hot seat merupakan barisan paling depan. Jadi, empat kursi depan itu yang dinamakan kursi panas alias hot seat.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Sa, temenin kakak belanja yuk.
4: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
3: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
4: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
3: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
4: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
3: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.

Ya teman-teman, masih jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini. Dan masih di jalurnya 97,8 MHz, teman terbaik kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam, malam. Apa sih Ardi? Asik sendiri nih. Ya teman-teman, tadi kita udah bahas banyak banget soal perfilm-filman ya. Dan mungkin kita akan membahas sesuatu yang menarik juga, yaitu mungkin hobi kali ya. Iya, di mana hobi tanam hias menjadi peluang usaha. Wah, menarik ya. Yuk kita bahas di mana dilansir dari rri.co.id, di mana kecintaan terhadap tanaman hias membawa Dimas Muhammad, pemuda asal Kendari, mengembangkan usaha yang berawal dari hobi menjadi peluang bisnis. Ya, usaha tersebut dirintis sejak 2019 saat ia masih menempuh pendidikan di program studi agrobisnis pertanian. Inspirasi berwirausaha muncul ketika kebiasaan melihat kedua orang tuanya yang gemar merawat tanaman hias di rumah. Nah, ketertarikan itu kemudian berkembang menjadi keinginan untuk membudidayakan sekaligus memasarkan berbagai jenis tanaman kepada masyarakat. Nah, saat ini Dimas menawarkan berbagai tanaman hias seperti monstera, sukulen atau kaktus mini, hingga waterplant yang dipadukan dengan ikan cupang dan wadah kaca. Wah, menarik ya. Ada aja idenya. Nah, produk-produk tersebut dipasarkan melalui akun Instagram @atasatap@.id yang menjadi media utama untuk menjangkau pelanggannya. Nah, buat teman-teman, kalau misal punya hobi, entah itu hobi yang olahraga atau mungkin hobi hias, tanaman hias, atau mungkin hobi

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
2: Makanannya udah dihinggapin lalat nih, makan nggak ya?
3: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok, paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
2: Ah, nggak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
3: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
2: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
3: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
2: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
4: Teman terbaik kamu.

0: Penasaran gak sih asal-usul trofi Piala Dunia? Uruguay mencatatkan diri mereka dalam sejarah sebagai juara Piala Dunia pertama. Sebagai bentuk apresiasi, Presiden FIFA yaitu Jules Rimet menghadiahi sebuah trofi yang awalnya trofi ini diberi nama Victoria yang artinya kemenangan. Pada tahun 1946, sebagai bentuk penghormatan terhadap Presiden FIFA, maka nama trofi Piala Dunia ini diganti menjadi trofi Jules Rimet. Trofi Jules Rimet berbentuk seperti cangkir segi delapan dengan dipegang oleh sosok bersayap yang mewakili Nike, yakni Dewi Kemenangan dalam mitologi Yunani. Di tahun 1966, piala tersebut sempat dicuri ketika sedang dipajang dalam sebuah pameran di Westminster Central Hall, London. Piala tersebut berhasil ditemukan 7 hari setelahnya. Sayangnya, trofi tersebut ternyata sudah dilebur oleh si pencuri. Sebagai pengganti trofi Jules Rimet, pada Piala Dunia tahun 1974, digunakan trofi yang terbuat dari emas 18 karat dengan alas perunggu dan menggambarkan 2 sosok manusia sedang memegang bumi. Piala ini memiliki berat mencapai 6.142 kg menggunakan desain yang dibuat Silvio Gazzaniga dan diproduksi oleh GDE Bertoni. Tingginya mencapai 36,8 cm, terbuat dari 5 kg emas 18 karat. Trofi asli ini tidak dapat dibawa pulang oleh sang pemenang hingga pertandingan Piala Dunia 4 tahun mendatang. Pemenang hanya diberi sebuah trofi replika dengan tujuan untuk terhindar dari adanya upaya pencurian seperti sebelumnya. Hingga sekarang, trofi Piala Dunia ini masih terus digunakan dan bernama FIFA World Cup Trophy.
1: Ya teman-teman, masih jalurnya Pro 2 dan kita akhiri dulu untuk lagu-lagu hiburan karena kita akan bersama-sama mengikuti MLC bersama Pro 2 Jakarta
2: 2026 di MetLife Stadium New Jersey pada tanggal 19 Juli mendatang. Jennifer Hudson akan membawakan lagu kebangsaan Amerika Serikat sebelum pertandingan final dimulai, sementara Nicole Scherzinger, Laura Pausini, dan juga Robbie Williams juga akan dijadwalkan tampil. Setelah upacara penutupan, para penggemar juga akan disuguhkan halftime show yang akan menampilkan BTS, Justin Bieber, Madonna, dan juga Shakira sebagai penampil utama dengan arahan kreatif dari vokalis Coldplay, Chris Martin.
3: Info Pro 2.
2: Itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya ditemani sama Editama. Dan satu jam ke depan seperti biasa, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang luar biasa keren. Karena malam hari ini juga spesial, karena Edi nanti gak akan sendiri, karena kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Ruth Garcia. Yes. Jadi dia baru aja ngerilis single terbarunya, yang ini sih katanya ada kaitannya sama single-single sebelumnya. Nanti kita bahas tentunya. Dan buat kamu semua teman Pro 2 yang malam hari ini pengen ikut seru-seruan, ikut bertanya, penasaran sama lagunya, pokoknya bisa pantengin terus di live chat YouTube RRI Jakarta. Kamu juga bisa langsung bertanya, langsung drop aja di kolom komentar. Nanti bakal gue juga bakal bacain pertanyaan kamu. Atau mungkin bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105 tentunya. Jadi buat kamu semua teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Pro 2 FM favorit kamu di daerah kamu tentunya, karena Edit nanti bakal balik barengan sama Ruth Garcia setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi, nemenin lo di malam hari ini. Tentunya teman pro 2 seluruh Indonesia. Dan malam hari ini Edi udah gak sendirian, karena Edi udah barengan sama Ruth Garcia.
1: Hai,
0: halo. Anyway, gue manggilnya Ruth atau Garcia sih?
1: Ruth aja ya?
0: Ya, ya. Oke, okay, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik banget.
0: Luar biasa. Ini walaupun tadi ya sempat menerjang kemacetan ya.
1: Selalu ya.
0: Selalu. Ah,
1: gak apa-apa. Ini teman-teman Pro 2 FM.
0: Ah, seru. Itu dia tentunya ya. Tapi gimana akhir-akhir ini kesibukannya apa nih?
1: Seperti yang tadi saya bilang ya, kesibukannya syuting.
0: Syuting-syuting
1: ya,
0: aja.
1: Syuting konten sendiri.
0: Gak apa-apa, yang penting kan syuting, tetap judulnya adalah syuting,
1: iya, syuting. Ya
0: kan?
1: Nunggu callingan ya, siapa tahu ada orang-orang yang mau casting saya, silakan. Bener.
0: Halo Joko Anwar.
1: Boleh
0: hubungi. Aduh. Oke, berarti lagi apa, lagi aktif banget ngonten-ngonten berarti ya?
1: Sekarang aktif ngonten, terus aku juga sekarang lagi aktif-aktifnya building apa ya, persona aku sebagai fitness.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oh wow.
1: Lagi masuk di situ juga.
0: Wih, seru. Tapi berarti apa maksudnya fitnessnya everyday itu?
1: Kalau iya, aku nge-gym bisa sampai 3-4 kali dalam seminggu. Cuman lately aku lagi jarang karena belum dapat gym yang tetap lagi, karena aku baru pindah kan. Cuman emang gitu, jadi kayak selain aku ngonten, aku juga aktif nge-gym, aku juga baru ngambil license.
0: Oh iya.
1: Sertifikasi.
0: Wow. Serius?
1: Serius.
0: Gokil.
1: Fun fact.
0: Hashtag fun fact. Oke, tapi berarti apa maksudnya yang dipersiapkan buat ambil sertifikasi itu tuh apa tuh berarti?
1: Sebenarnya aku pengen punya dasar sih untuk ngajarin, apalagi kan di Pedia platformnya aku pakai untuk ngajarin yang beginner. Karena aku juga dulunya beginner dan nggak punya siapa-siapa untuk mulai, apalagi dulu nggak punya duit.
0: Bener.
1: Jadi aku ngambil license ini buat jadi pedomannya aku, jadi kayak kalau aku ngajarin based on something, tidak cuma ngomong aja.
0: Bener, ada dasarnya setidaknya,
1: ada dasarnya
0: lah ya.
1: Betul.
0: Bener-bener, wow. Tapi emang dari dulu suka nge-gym atau gimana nih sampai akhirnya ngambil license? kayaknya random banget ya ambil license gitu kan.
1: Tapi dari dulu, dari SMA tuh aku suka banget workout tipis di rumah. Ya karena gratis ya kalau dari YouTube kan. Sampai akhirnya sudah punya uang sendiri, akhirnya kayak kayaknya aku bisa deh pakai personal trainer. Dan aku ngerasain kayak, oh iya ya, perbedaannya jauh banget sama aku cuman kayak mengira-ngira, oh gerakan ini yang benar, gerakan itu yang benar. Dan emang untuk lifestyle juga sih, jadinya jadi lebih sehat, jadi lebih kuat gitu.
0: Oh iya, benar-benar. Tapi apa maksudnya, apa hal yang mungkin saran dari Kak Ruth gitu untuk orang-orang yang baru mau mulai nge-gym gitu?
1: Sarannya aku adalah jangan malu untuk belajar. Jadi ada masanya ketika kamu mau nge-gym tapi mungkin kan gak tahu harus ngapain.
0: Iya,
1: takut
0: bener.
1: Tanya orang, bener. Takut kayak di tempat gym terus buka tutorial.
0: Yeah,
1: aku
0: ngerasa
1: sih kayak banyak banget yang kayak diem-diem kalau buka video gitu.
0: Benar-benar.
1: Iya, just don't be shy kayak. Don't be shy.
0: Bener. Maksudnya kita awam juga gitu kan, sebagai orang baru.

0: segala macam. Kalau nyanyi mungkin lebih ke pernafasan segala macam gitu kan?
1: Iya benar, stamina.
0: Iya benar.
1: Apalagi gitu kan kita juga kalau di apa weightlift gitu, itu kan juga harus pakai core.
0: Benar.
1: Core-nya juga dilatih.
0: Betul.
1: Itu ngaruh banget sama nyanyi. Nyanyi juga.
0: Oh, iya.
1: Ya, sama-sama pakai diafragma. Jadi
0: iya
1: dari
0: situ
1: juga terlatih stamina ketika lagi nyanyi, ketika. Masuk sama Passion Vibe, aku kenal sama Kak Abe, kenal juga sama Kak Edo, Kaleb. Dan dari situ kita kayak berjuang bareng gitu. Jadi rasanya kayak, oh aku ngelihat loh gitu prosesnya.
0: Bener-bener, berarti kayak ngerasa temen seperjuangan gitu ya.
1: Iya, bener-bener. Karena bener-bener apa-apa tuh sama Kaleb juga sekarang, sama Kak Abe. Bahkan nulis-nulis lagu dan kayak kita juga sekarang lagi, aku lagi belajar untuk kayak nulis buat orang lain juga, diajarin sama mereka. Jadi kayak seru banget.
0: Wow, apa maksudnya, apa ya dari Kak Abe, dari Kaleb gitu kan, apa yang paling teringat gitu kan, dari maksudnya diajarin segala macem gitu kan, dari nulis lagu. Dia juga maksudnya Kaleb tuh kemarin gue sempat ngobrol kan, emang inspirasinya random banget sih.
1: Iya Kaleb.
0: Agak random sih inspirasi datang sih gitu. Tapi kalau dari Ruth Garcia sendiri, apa maksudnya yang ditangkap dari Kaleb dan juga Kak Abe, Bela Negara Abe?
1: Aku belajar cara mereka itu berpikir cepat sih ketika, jadi aku tuh dulu tipikal orang yang gak fleksibel ketika aku pengen sesuatu, misalnya dalam menulis lagu, aku suka pakai beberapa kata dan sama mereka kayaknya kita harus merubah ini. Aku bisa yang kayak gak mau. Sama mereka tuh kayak kita, ya kan kita di sini juga maunya mengeluarkan sesuatu yang terbaik ya.
0: Bener.
1: Jadi kayak karena kita bekerja dalam satu tim, mungkin karena aku juga dulu kayak nulisnya biasanya sendiri dan ketika harus ngumpul sama orang lain dan ikut nulis bareng, itu sih aku jadi kayak menurunkan egoku dan kayak berusaha untuk kayak, oh iya, yang lebih bagus tuh kadang bukan dari apa yang kita lihat doang, tapi dari kacamata orang lain.
0: Betul. Berarti itu juga kah yang diterapkan di single terbarunya, Tak Ingin Salahkan Cinta nih?
1: Iya, betul. Aku, menurut aku lagu ini lagu yang challenging sih, karena ini pertama kalinya aku nulis lagu sedih. Boleh didengar semuanya. Semua yang aku punya biasanya tuh bahagia, lovey-dovey.
0: Bener.
1: Pertama kali yang sedih banget.
0: Dan katanya ceritanya juga sedikit kompleks nih ya.
1: Banget lah.
0: Aduh.
1: Akan banyak yang relate atau?
0: Nah, nanti kita coba cek ya. Dan buat teman Pro 2 juga mungkin yang ingin bertanya-tanya di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05 tentunya. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal ngebahas soal Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Balik lagi di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Ruth Garcia.
1: Halo.
0: Alright, tadi sempat di-spill sedikit ya. Single terbarunya Tak Ingin Salahkan Cinta.
1: Yeah.
0: Gitu kan. Ini emang sekompleks itukah ceritanya dari lagu ini?
1: Menurutku ini kompleks banget karena balik lagi mungkin banyak yang mengalami, mungkin banyak juga yang sebenarnya tidak akan relate karena tidak pernah mengalami, which is adalah hal yang bagus.
0: Okay.
1: Tapi menurutku lagu ini kenapa begitu kompleks karena ada pro dan kontranya antara perasaannya gitu.
0: Iya, benar. Ada itu. Berarti lagu ini bercerita tentang apa nih?
1: Jadi sebenarnya Tak Ingin Salahkan Cinta ini bercerita tentang seorang wanita yang dikhianati, diselingkuhin.
0: Okay.
1: Tapi alih-alih dia tuh marah sama keadaannya, sama dua orang ini yang mengkhianati dia, dia malah mencoba untuk mengerti. Kayak memahami, aku paham. Ini lebih ngomong ke cewek sih. Menurut aku lebih kenanya kalau dia lagi ngomong ke orang ketiganya. Kalau misalnya karena dia juga wanita, dia tuh sebenarnya mengerti rasanya keinginan itu dan kebutuhan itu.
0: Benar-benar.
1: Cuman ya itu yang di lagu ini aku tidak ingin menyalahkan cintanya karena apa? Kadang yang salah adalah keadaan dan orangnya. Kenapa harus memilih dua orang di satu keadaan yang sama, situasi yang
0: bener
1: sama?
0: Benar sih. Tapi yang bikin kompleks itu kan biasanya kan kalau orang diselingkuhin pasti kan marah, emosi segala macam. Tapi ini malah justru melihat dari POV orang ketiganya berarti.
1: Yes. Berempati sih.
0: Berempati.
1: Ketika lagu ini aku nulis sama Caleb juga sama Kak Abe, itu aku berusaha untuk out of the box. Jadi ini kan banyak banget ya lagu-lagu tentang perselingkuhan.
0: Benar.
1: Tapi ngangkatnya biasanya antara pasangan.
0: Yes.
1: Jarang sekali ada mungkin, tapi masih jarang aku dengar ketika seorang wanita berbicara dengan orang lainnya itu.
0: Benar.
1: Ya.
0: Jadi kan maksudnya beda banget ya, maksudnya sudut pandang yang diambil gitu kan.
1: Iya.
0: Beda banget gitu kan. Tapi kenapa akhirnya ambil POV itu tuh kenapa?
1: Karena menurut aku ini jarang diomongin. Makanya aku pengen ngomongin hal seperti ini karena aku yakin aku nggak bilang kayak nggak boleh marah-marah kalau udah diselingkuhin, disakitin, berekspresilah bebas gitu loh.
0: Bener.
1: Itu hubungannya kalian urus gitu.
0: Bener.
1: Tapi ada beberapa orang termasuk aku, mungkin aku tipe orang yang sebenarnya soft spoken. Malu ya, pikir nggak sih kalau soft spoken. Ya anggaplah seperti itu ya. Anggaplah aku soft spoken. Aku tipikal yang gak bisa marah-marah. Jadi ketika ada sesuatu, aku biasanya kayak lebih mengelak untuk berargumen, atau aku berusaha untuk melihat dari sisinya mereka. Jadi aku juga baru mendalami, kayak coba baca-baca, kok bisa ya aku nulis lirik seperti ini. Ternyata ada namanya empati. Tapi ya lebih ke conservative empati atau apa gitu. Itu ketika kita tuh memahami perasaan orang lain, ingin kayak walk on their shoes gitu, memahami apapun yang mereka alami, tapi sebenarnya tidak menyetujui. Walaupun kita tidak menyetujui kan, yang kadang marah-marah juga nggak bisa menyelesaikan masalah gitu.
0: Benar sih. Tapi kan bukannya itu malah kayak mengorbankan perasaan diri sendiri, enggak ya?
1: Aku rasa kayaknya berempati itu kadang nggak harus mengorbankan perasaan sih. Kayaknya mungkin ada harus melewati fase-fase. Aduh, males banget ya ngomonginnya, kayak dalam banget. Sepertinya kayaknya ketika kita udah mencapai kedewasaan emosional tertentu, kayaknya ability untuk melihat.
0: Oh, I see. Okay.
1: Melihat suatu problem itu bukan tentang kita doang, bakalan ya itu unlocked.
0: Benar sih. Berarti ini lagu untuk orang-orang yang emotional stable ya.
1: Iya
0: kan?
1: Jadi dibilangin emotional stable.
0: Iya kan, maksudnya biasanya kan orang-orang ketika diselingkuhin pasti refleks yang pertama adalah marah, emosi gitu kan, langsung kayak hajar gitu kan, maksudnya bukan hajar secara fisik gitu ya, maksudnya kayak konfront gitu kan ke orang yang diselingkuhin.
1: Berantem gitu.
0: Benar. Tapi ini lebih ke apa, berarti acceptance juga enggak acceptance sih.
1: Karena sebenarnya masih ada, ya itu tadi kontranya, kayak dia di lirik lagunya ada yang kayak kenapa harus aku gitu. Kenapa ini harus terjadi kepada aku gitu. Jadi ada bagian di mana aku ngerasa kayak aku ngerti kamu juga wanita, tapi bukankah berarti kita itu tidak saling menyakiti? Karena aku sebagai wanita, aku gak mau nyakitin cewek lain juga gitu.
0: Iya sih, benar.
1: Jadi ada rasa kecewanya, ada rasa kayak gimana ya, complicated banget lah, gundah mungkin ya, kayak
0: bener.
1: Aku memahamin dia, tapi kayak kenapa aku harus di posisi yang kayak disakitin gitu.
0: Iya sih, bener. Tapi kalau di lagu ini berarti endingnya mengikhlaskan atau seperti apa tuh berarti?
1: Koma sih ya. Kita tunggu. Iya, kita tunggu lagu terbarunya.
0: Oh iya, wow. Berarti masih akan ada kelanjutan ceritanya berarti ya?
1: Yes, karena sebenarnya aku kan udah ngeluarin mungkin ini lagu Indonesiaku yang ketiga.
0: Oke. Okay.
1: Yang pertama itu ada judulnya, mungkin teman-teman kalau pengen dengerin Tak Ingin Salahkan Cinta juga bisa ikutin lore-nya.
0: Oke. Okay.
1: Itu di lagu pertama aku bikin Oh Cinta. Tuh tentang kayak kita lagi PDKT-an sama cowok.
0: Oh, oke.
1: Okay. Rasa jatuh cintanya
0: butterfly era gitu ya.
1: Iya, butterfly era. Keduanya yang kayak mulai masuk ke fase yang serius, okay. Dimana kayak oh iya, gue akhirnya bisa ngelihat lu sebagai pasangan gue selama-lamanya gitu.
0: Bener.
1: Kan. Tapi ternyata di lagu tiga ini adalah konfliknya, makanya kayak berlanjutnya mungkin akan ada di lagu keempatnya.
0: Oh wow, oke. Okay. Berarti sebelumnya yang pertama Oh Cinta. Terus belah hati. Belah hati itu yang fase tadi ya, melihat sebagai pasangan.
1: Iya, pasangannya, keseriusan cintanya. Gitu.
0: Wow. Tapi kenapa akhirnya bikin apa ya? Berarti empat, kita anggap empat lagu yang akan dalam satu benang merah cerita gitu kan? Kenapa akhirnya bikin sesuatu yang berkesinambungan kayak mungkin apa kayak sequel kalau film-film mungkin ya?
1: Iya.
0: Kenapa tuh?
1: Karena menurut aku satu lagu tuh tidak cukup untuk mengungkapkan semua cerita.
0: Oke, benar sih.
1: Jadi kayak ya tadi kayak film-film sequel, karena setelahnya tuh biasanya akan ada cerita-ceritanya yang lain juga kan. Aku tuh waktu lagi bikin-bikin beberapa lagu-lagu ini sama teman-teman yang lain, lagi pengen kayak apa ya, zoom out gitu loh. Jadi kayak kita menulis lagu apa? Oke, tentang hubungan pasangan gitu. Tapi kan sebenarnya di dalam berhubungan, dalam berpasangan itu ada yang namanya ketika kita lagi PDKT-an. Ada yang nanti kita lagi emang kayak udah mau serius, bahkan juga yang seperti ini kayak konfliknya ternyata.
0: Benar.
1: Menurut aku kayak apa ya? Ya mungkin lagu keempat ini akan jadi penentuan lah, kira-kira apa sih kalau orang udah diselingkuhin, udah disakitin, biasanya apa sih responnya gitu.
0: Ah itu dia, tapi itu nanti ya. Tapi menurut Karut nih, ketika kita mungkin jatuh cinta, apakah kita juga harus siap untuk disakitin? Karena kan namanya cinta kita harus menerima segala sesuatunya itu kan.
1: Iya betul.
0: Iya kan. Ya ada butterfly eranya, ada cinta-cintanya, maksudnya senang-senangnya, ada sedih-sedihnya segala macam gitu.
1: Ya terima karena menurut aku jatuh cinta itu datang dalam banyak bentuk ya. Mau itu juga. Oke, kita lagi ngomongin pasangan. Bisa bahagia-bahagianya, sedih-sedihnya. Sedih-sedihnya bukan cuman karena dikhianatin ya. Bisa juga kayak karena ada problem antara dua orang ini. Ya ketika kamu jatuh cinta sama seseorang, ya kamu gak bisa kontrol apapun yang akan terjadi. Yang bisa kamu kontrol adalah dirinya kamu. Jadi ketika kamu siap untuk mencintai seseorang, make sure kamu itu bisa mengendalikan diri kamu sendiri dulu.
0: Ah itu dia, betul ya. Jadi gak usah terlalu rumit ya ngurusin orang, ngatur orang gitu kan. Mending atur diri dulu.
1: Yes
0: gitu
1: betul ya. Yang kayak lagu ini sebenarnya kayak apa ya, kenapa dia gak marah-marah? Ini aku perjelas lagi, kenapa gak marah-marah? Karena kemarahan itu kadang tidak bisa juga mengendalikan aksi dari orang lain.
0: Yes.
1: Jadi yang ada capek doang gitu.
0: Betul. Malah drain. Emosi kita yang drain gitu ya. Benar. Oke, gue makin penasaran. Tak Ingin Salahkan Cinta ini sebenarnya bisa dibilang sedikit kompleks ya. Tapi mungkin akan ada juga teman produser seluruh Indonesia yang relate juga. Jadi nanti mungkin bisa kasih feedbacknya kira-kira gimana nih setelah dengerin lagu dari Ruth Garcia, Tak Ingin Salahkan Cinta. Jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Ruth Garcia dengan Tak Ingin Salahkan Cinta.

0: Well, masih di MLC dan baru aja kita dengarkan ya, Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Wow, sangat galau sekali ya lagunya ya. Dan fun fact adalah ini jadi lagu galau pertama bisa dibilang ya,
1: yes,
0: dari Ruth Garcia ya. Tadi kita off air sempat cerita juga, katanya pas recording sempat nangis juga, sempat break.
1: Yeah,
0: gimana? Berarti emosinya sangat-sangat terkuras, gimana nih akhirnya pertama kali berarti ya nyanyiin lagu galau?
1: Ini pertama kali dan juga kayak cerita sedih pertama yang aku mau bawakan sebagai dan aku tulis jadi karya.
0: Mm-hmm.
1: Ya nangisnya karena mungkin kayak ditarik balik ya.
0: Oke. Okay,
1: setiap orang kan pasti nyanyi kayak menuangkan perasaannya lagi. Betul. Atau harus masuk ke dalam lagu tersebut.
0: Mm-hmm.
1: Ketika lagi nyanyiin ini itu 2 jam atau 3 jam di shift kita lagi recording itu cuma nangis doang.
0: Wow.
1: Nangis doang, benar-benar yang kayak mau nyanyi satu line pun tuh masih yang kayak enggak bisa.
0: Wah, itu capek banget sih.
1: Capek banget.
0: Capek banget.
1: Secara ya emosionalnya.
0: Maksudnya secara emosi capek, jadi akhirnya kayak badan

0: juga kebawa capek
1: pasti,
0: gitu kan.
1: Pasti. Dan di lagu ini pertama kalinya aku nyanyi kayaknya duduk deh. Pas
0: record. Iya,
1: iya. Ya. Karena kan biasanya fun fact kayak maksudnya orang-orang kan kebanyakan mungkin prefernya berdiri. Posturnya lebih enak mungkin kalau nyanyi. Di lagu ini tuh mungkin ngebayangin pas lagi tenang, karena kalau orang lagi galau mungkin antara rebahan atau meringkuk gitu.
0: Bener. Ya. Bener. Cuman kalau kalau recording rebahan kan agak susah ya.
1: Makanya,
0: makanya agak susah jadi duduk gitu ya. Wow, tapi gimana maksudnya secara apa ya, berarti secara cerita kan ini juga emosinya agak-agak kompleks nih ya. Maksudnya ada emosi marah tapi juga ada yang empati gitu. Yes. Tapi gimana menempatin emosi itu akhirnya gimana?
1: Menempatin emosinya adalah yang tadi pertama balik lagi ke lagu itu. Jadi kayak merasakan seakan-akan aku lagi menjalani cerita itu. Dan apa ya, lebih memahami liriknya lagi sih ketika nyanyi. Jadi kayak perkatanya tuh diresapin. Itu sih mungkin yang bikin kayak capek dan tiba-tiba kayak bisa nangis kalau lagi dengerin lagu ini.
0: Iya sih.
1: Karena kalau cuma nyanyi satu kalimat, maksudnya cuma nyanyi selewat aja, kadang tuh kita gak ngerasain perasaan apa yang mau disampaikan kan.
0: Betul.
1: Tapi kayak coba deh orang lagi galau disuruh dengerin lagu galau, nangis pasti.
0: Iya sih.
1: Kalau lagi happy kan kayak lewat aja udah.
0: Benar. Cuma kalau lagi galau dengerin pun nangis.
1: Iya.
0: Apalagi nyanyi. Iya kan.
1: Beratnya.
0: Dan akhirnya berarti makan waktu 2-3 jam tuh recording aja.
1: Untuk iya, untuk pemanasannya ya, pemanasan nangisnya.
0: Oke.
1: Okay. Sisanya ya sudah yang adalah.
0: Benar, benar. Berarti ini masih diproduserin sama
1: Bela Negara
0: Abi
1: dan
0: ya?
1: Juga Kalab juga.
0: Wow, oke. Gokil sih lagu

0: Nyanyi lagu happy sama galau.
1: Sudah terbukti ya, ternyata lebih susah nyanyi lagu galau. Makanya aku kayak salut dengan banyak musisi di luar sana yang emang lagunya kebanyakan lagu-lagu nangis itu kayak wah kalian kuat.
0: Bener. Wow, emosi kalian kuat sekali ya.
1: Iya, okay. Aku satu lagu aja udah kayak kalau dibawain tuh ngepres aja. Kuat.
0: Bener-bener. Tapi kalau di lagu Tak Ingin Salahkan Cinta ini, ada maksudnya ada terinfluence sama artis-artis atau musisi-musisi lain gak sih?
1: Sebenarnya di lagu ini dan bahkan di beberapa lagu sebelumnya, aku kan sebenarnya suka banget sama lagu-lagu lawas ya.
0: Oke. Okay.
1: Iya, aku suka banget sama, aku banyak nge-cover-cover juga biasanya dari lagu-lagu lama.
0: Oke. Okay.
1: Terus aku pengen mengembalikan lagi feel lagu-lagu itu. Makanya di beberapa laguku mungkin kalau teman-teman suka dengerin ya vibes-nya kayak gitu, kayak diajak untuk bernostalgia dari melodi dan juga ya instrumennya.
0: Benar-benar. Tapi berarti siapa artis favoritnya yang influence banget kayaknya yang bernyanyi tuh?
1: Sebenarnya sih Ariana Grande ya. Okay. Bukan lama-lama banget.
0: Oh iya, benar. Oke. Okay.
1: Tapi aku suka banget ngedengerin Whitney Houston pasti,
0: oh, wow.
1: Okay. Mariah Carey, terus Coco Lee.
0: Oh wow.
1: Banyaklah penyanyi-penyanyi lama. Mungkin sekarang juga lagi into Michael Jackson lagi.
0: Oh iya benar. Apalagi kemarin film biopik juga naik
1: banget
0: kan. Iya,
1: pas biopiknya naik bener-bener. Itu aku langsung kayak oh ternyata dia sangat menginfluence aku sekarang gitu.
0: Benar. Tapi apa nih maksudnya buat yang dengerin lagu ini Tak Ingin Salahkan Cinta gitu kan, teman perlu semua, kira-kira apa harapan Ruth ketika mungkin orang selesai dengerin lagu ini tuh apa yang didapetin?
1: Yang aku harapkan ketika kalian denger lagu ini, pastinya semoga kalian sudah berdamai dengan situasinya kalian, dengan kesakitan yang kalian alami. Mau kalian gak relate pun, semoga lagu ini tuh bisa kayak nemenin kalian, sekedar kalian mau apa ya, mengisi waktu luang seperti tadi katanya.
0: Bener.
1: Ada yang pengen galau. Ada yang pengen galau gak? Dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta.
0: Bener.
1: Dibayangin aja pasti galau kok.
0: Nah, coba ya, coba memposisikan diri di posisi itu gitu kan. Pasti nangis juga sih. Iya kan? Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Ruth Garcia. Tapi setelah ini, gue mau dengerin dulu nih salah satu singlenya juga yang kemarin ya. Yang ini berarti di apa? Dari cerita ini yang kedua nih, Belah Hati. Seru nih kayaknya ya. Jadi jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Ya teman-teman Pro 2, baru saja kita mendengarkan MLC ya, Musik Live Check bersama Pro 2 Jakarta. Dan kita kembali ke mendengar kamu di 97,8 MHz teman terbaik kamu. Di jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam,
3: jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM,
4: jangan galau malam-malam.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah piala dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi piala dunia terbanyak sejak turnamen pertama digelar tahun 1930.

1970, 1994, dan 2002. Rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. The wings are wide, with Arana or Anan on the ride. We grind, we glide, we don't just play. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tetapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pele, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Tahun 1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pele, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

0: Sepak Bola Dunia.
1: From Favela, Chester Stadium roars. We break the lines, we open doors. Danilo Lux, the wings are wide.
0: Setiap tokoh punya cerita dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4.

persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.

Ya teman-teman, masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini dan teman-teman Pro 2. Gak kerasa ya, sudah berada di pukul 22:35 waktu Indonesia Timur. Dan waktunya Ardi untuk membacakan cerita penutup hari untuk teman-teman Pro 2. Cerita berjudul Langkah Kaki di Atas Pasir. Seorang wanita berjalan sendirian di sepanjang garis pantai pada minggu sore. Angin laut bertiup lembut, memainkan rambutnya yang terurai. Setiap kali ombak datang, jejak kaki yang ditinggalkannya di atas pasir basah langsung tersapu bersih. Kembali rata seolah tidak pernah ada beban yang menginjaknya. Ia memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, dan menghembuskannya perlahan. Segala kecemasan tentang target hari Senin dan tenggat waktu yang menghantuinya mendadak terasa kerdil di hadapan laut yang begitu luas. Akhir pekan ini mengajarkan sebuah hal penting. Seperti ombak yang selalu menghapus jejak di pantai, malam selalu punya cara untuk membasuh lelah hari-hari yang lalu, menyisakan lembaran baru yang bersih untuk esok hari. Pesan moral yang bisa diambil dari cerita barusan adalah, jangan membawa beban masa lalu atau kecemasan masa depan ke dalam ruang istirahatmu. Lepaskanlah, karena setiap hari baru layaknya disambut dengan hati yang riang gembira.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Mohon perhatian. Bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
3: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis teru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Ya teman-teman, cari jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini di Jaga Malam, jangan kalau malam-malam. Dan masih seputaran cerita penutup hari untuk teman-teman Pro 2 ya. Dan cerita penutup hari pada kali ini berjudul Lampu Meja dan Buku Doa. Suasana malam minggu di dalam kamar itu begitu sunyi, hanya ditemani suara rintik hujan gerimis di luar jendela. Sebuah lampu meja memancarkan cahaya kuning yang hangat, menyinari halaman-halaman buku tua yang sudah lama tergeletak berdebu di rak. Seorang pemuda membalikkan halamannya dengan lembut, tenggelam dalam untaian kata-kata yang selama ini ia abaikan karena sibuk dengan layar ponselnya. Di akhir pekan ini, ia memilih untuk mematikan semua notifikasi dan menarik diri dari riuh rendahnya dunia digital. Dalam keheningan itu, ia tidak merasa kesepian. Sebaliknya, ia merasa utuh. Menutup buku tersebut menjelang tidur, ia menyadari bahwa istirahat terbaik bagi jiwa adalah dengan kita berhasil terhubung kembali dengan diri kita sendiri. Pesan moral yang bisa diambil dari cerita barusan adalah, di tengah dunia yang menuntut kita untuk selalu terhubung dengan orang lain, meluangkan waktu untuk terhubung dengan diri sendiri adalah bentuk perawatan diri yang paling mewah.

bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.
1: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus Kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti Ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
2: Ya Ibu, kok banyak banget sih?
3: Jangan malas. Mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
1: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
4: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
7: Waktunya jaga malam.
8: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.
9: Jangan galau malam-malam.
10: Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Kreatif Pro 2, pengaruh negatif akibat menyontek saat ujian, kamu perlu tahu itu. Bahwa pengaruh negatif akibat menyontek saat ujian bisa menumbuhkan sifat malas belajar. Hilangnya rasa percaya diri, tidak bisa menjadi diri sendiri, tidak bisa menghargai pendapat diri sendiri, menumbuhkan sikap tidak jujur, ketergantungan terhadap catatan atau orang lain, tidak terlatih untuk menghadapi dan menanggapi masalah, tidak bisa mengembangkan ide dan menghancurkan kreativitas, menimbulkan perasaan takut dan cemas, menimbulkan sifat tidak bisa berlaku adil, menimbulkan sikap menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuan, menumbuhkan sikap memaksa kehendak, membohongi diri sendiri, dan tidak bisa menghargai diri sendiri. Sahabat kreatif, belajar itu menyenangkan loh, dan bisa menambah wawasan, dan jangan sekali-kali menyontek ya. Awas, pengaruh negatif akibat menyontek saat ujian bisa berdampak buruk bagi kamu.

Sahabat Kreatif Pro 2, jujur itu kesucian jiwa, jujur itu ketulusan, jujur itu gambaran hati, jujur itu berkata dan berbuat apa adanya. Jujur itu kebenaran, jujur itu sifat mulia, jujur itu lawan dari dusta, jujur itu lawan dari kebohongan. Dengan kejujuran, kita akan dipercaya. Dengan kejujuran, keberkahan, berkat akan melimpah. Dengan kejujuran, kemunafikan

0: to my exes.
1: Gas terus.
2: Lo.
3: Ini lo kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
1: Alah, Pret. Seumpama uji emisi paling yo enggak lolos dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo enggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya,

Selamat malam sahabat Senusantara dimanapun berada. Dengar terdengarnya irama lagu ini, maka usai sudah kebersamaan kita di hari Jumat 17 Juli 2026. Kita akan berpisah dan akan berjumpa kembali esok pagi pukul 4 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur pada pemancar FM 97,8 MHz. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Manokwari.

0: khususnya pada Selamat Pagi Teman Pro 2 hanya di Pro 2 Manokwari.
1: Spada.
2: Selamat pagi Teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro

0: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trace Phillies Antarctica. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.
1: Kamu halus, sini aku peluk.
2: Sini, Kitty.
1: Oh, pantesan, ada Bunda sih yang bawa ikan.
2: Kamu mau makan juga ya?
1: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
2: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
1: Asik, aku mau makan juga ya, Bun.
2: Cuci tangan dulu, Sisi.
1: Oh iya, lupa.
2: Sudah pakai sabun belum?
1: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
2: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
1: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
2: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
1: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
2: Tapi Sisi main kucing tadi.
1: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
3: A few moments later.
1: Bunda! Ikan Sisi dimakan Sisi.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: itu yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
1: Guru-guru juga pahlawan?
2: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sampah nggak ada yang ambil.
0: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini nggak ada dokter, gimana hayo?
3: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
4: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.

0: sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi, apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah. Pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.
1: Info Pro 2.

Info Pro 2, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan pada 17-20 Juli 2026. Pelangin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari Tenggara hingga Barat Daya dengan kecepatan angin berkisar 8-25 knot, sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan dari Tenggara berkisar 7-25 knot. Kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada. Demikian Info Pro 2.

0: Kevin, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
1: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh kan?

Pagi-pagi teman Pro 2, balik lagi ya bareng Susan di jalurnya Pro 2 Manokwari di 97.8 MHz. Dan pastinya semangat pagi ya teman Pro 2, ngejalanin aktivitasnya kamu sepanjang pagi ini ya, hingga nanti di malam hari dengan apapun itu aktivitas Anda di akhir pekan ini. Di hari Sabtu pastinya yang pengen berlibur atau to do list apapun yang ingin kamu lakukan di hari ini ya, tetap semangat di pagi hari dan ucaplah syukur karena kamu sudah diberi satu hari lagi di hari ini untuk ngejalanin apapun itu aktivitas kamu di hari ini ya teman berdua. Jangan lupa bersyukur

0: Eh, stop! Lampu merah!
1: Iya, ditahu juga.
0: Eh, kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
1: Tidak, Le. Kenapa, eh?
0: Kau mau tahu? Begini.
2: Pasti sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu, sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali, dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan, jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kok tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh, kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Yo, sip.
3: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
1: Oke, sip. Makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup. Termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
4: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
5: I'm sorry to meet you.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
2: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
3: Gak kepikiran, duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
4: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
5: Aku nabung buat beli HP.
4: Ini tabungan buat liburan sih.
3: Mulai nabung itu gampang banget, bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
4: Iya, gak usah nunggu gede, mulai aja dari yang kecil, lama-lama pasti jadi banyak.
3: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
4: Karena nabung itu simpel, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
3: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

Selamat pagi teman Prodo, masih di jalurnya Prodo Manokwari, masih bareng Susan ya yang nemenin aktivitas kamu di pagi hari ini. Teman Prodo, pastinya di akhir pekan ini kita pengen keluar, pengen jalan-jalan, apalagi di hari libur, dan menghabiskan waktu luang ya bersama orang kekasih tentunya. Nah, tapi kalau daya tahan tubuh kita nih tidak fit juga percuma ya teman Prodo. Jadi kita harus menjaga daya tahan tubuh kita ini tetap fit dan tetap prima untuk ngejalanin aktivitas kita. Karena daya tahan tubuh kita ini berperan penting dalam melindungi tubuh dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri maupun faktor lingkungan. Sistem imun yang baik juga membantu tubuh merespon ancaman kesehatan secara lebih efektif ya teman Prodo. Nah, untuk itu kamu harus tetap menjaga daya tahan tubuh kamu. Salah satu cara untuk menjaga daya tahan tubuh ini dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari. Sayuran, buah-buahan, protein tanpa lemak, serta biji-bijian ini mengandung nutrisi yang dibutuhkan untuk mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh. Memenuhi kebutuhan cairan juga tidak kalah penting dalam menjaga kesehatan. Minum air putih yang cukup ini membantu jaga fungsi organ, melancarkan metabolisme, dan mencegah tubuh mengalami dehidrasi. Aktivitas fisik secara rutin bisa meningkatkan kebugaran sekaligus mendorong sistem imun dan bekerja dengan optimal. Kamu bisa melakukan olahraga ringan seperti jalan kaki atau bersepeda, atau kamu bisa senam. Ini dilakukan secara konsisten sesuai dengan kemampuan kamu ya teman Prodo. Tidur yang cukup juga berikan kesempatan bagi tubuh untuk memperbaiki sel dan memberikan energi setelah beraktivitas. Nah, untuk orang dewasa, umumnya dianjurkan tidur selama 7 hingga 9 jam setiap malam agar kamu bangun pagi ini tubuh kamu tetap bugar ya teman Prodo. Dan pastinya kamu juga harus mengelola stres jadi langkah yang penting, karena tekanan emosional yang berkepanjangan ini bisa pengaruh daya tahan tubuhnya kamu. Kamu bisa melakukannya dengan relaksasi, meditasi, atau kamu bisa menekuni hobi yang bisa membantu kamu ya menjaga keseimbangan kesehatan mental. Jaga juga kebersihan diri kamu, terutama dengan mencuci tangan menggunakan sabun. Ini bisa mengurangi risiko penularan penyakit. Kebiasaan terkena ini efektif mencegah masuk kuman yang menempel pada tangan ke dalam tubuh. Menghindari kebiasaan merokok dan membatasi konsumsi minuman beralkohol juga mendukung kesehatan sistem kekebalan tubuh. Nah, gaya hidup yang lebih sehat ini membantu tubuh kamu dan juga organ-organ di dalam tubuh kamu bekerja secara optimal dalam jangka panjang, teman-teman. Dan kamu harus terpapar sinar matahari. Karena paparan sinar matahari, apalagi di pagi hari, dalam durasi yang wajar, ini bisa bantu tubuh memproduksi vitamin D. Nutrisi tersebut berperan dalam menjaga kesehatan tulang sekaligus mendukung fungsi sistem imun. Menjaga daya tahan tubuh ini tidak memerlukan langkah yang rumit ya teman Prodo, tapi membutuhkan konsistensi dalam menjalankan kebiasaan sehat setiap hari. Dengan kamu orang menerapkan berbagai tips yang sudah Susan sebutkan tadi ya, peluang untuk tetap sehat dan menjalani aktivitas sehari-hari bisa

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah, yang mengalami kesulitan ekonomi, tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional, yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

Mengapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam lactat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Acaraki. Istilah Acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata, profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh. Mu jamu, jamu.
1: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
2: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
3: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
2: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naisha?
3: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
2: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
1: Makasih, papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
2: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
4: Spada.
5: Selamat pagi teman Produa.
6: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.

Dua Manokwari, teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, kolaborasi antara Indonesia dan Singapura untuk memperkuat layanan penanganan kanker di Jakarta. Dilakukan oleh Ciputra Group yang resmi ya, meresmikan Ciputra Cancer Center di Ciputra Hospital Citra Garden City Jakarta Barat sebagai pusat layanan kanker terpadu. Deteksi dini dan penanganan multidisiplin jadi fokus utama untuk meningkatkan peluang keberhasilan terapi pasien kanker. Kolaborasi internasional dilakukan bersama Singapura Medical Group dan Curie Oncology guna menghadirkan standar penanganan kanker berpedoman pada protokol Singapura.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: that you ever hated.
1: Rukun tetangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
2: Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Portugal, Portugal, Portugal, a seleção chegou. Portugal, Portugal, João Neves,
1: Vitinho. Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
0: Francisco Conceição, Conceição, Bernardo Silva, Silva, Pedro Neto, Nuno Mendes.
2: Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai salah satu pemain terbaik dunia. Ia memiliki keunggulan dalam hal fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya.
0: Dalot, Dalot, Matheus Nunes, Nunes, Felix, Felix, José.
2: Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras dan disiplin. Ia menginspirasi banyak generasi muda untuk tidak mudah menyerah.
1: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok enggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya enggak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI.

0: Seragam baru. Kelas baru.
1: Teman baru.
2: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

0: Eh, kenapa lu pagi-pagi cemberut?
1: Ih, gimana aku gak cemberut? Coba, saldo ATM aku tiba-tiba aja habis.
0: Coba sini aku cek handphone kamu. Nah, tuh kan, pasti kamu klik file gak jelas ini. Coba kamu perhatiin lagi deh. File ini formatnya APK, yang artinya nih, sebuah aplikasi biasanya sering digunain sama hacker. Dan kalau kamu buka nih, bakal meretas semua file yang ada di HP kamu. Apalagi kalau misalnya di HP kamu udah tersambung aplikasi semacam mobile banking gitu. Jadi, kita harus lebih hati-hati sama modus penipuan berkedok chattingan gini.
1: Oh ya ampun.
0: Emang berapa sih saldo di ATM kamu?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. 50 ribu doang sih.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949, menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: ini jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu Lala, bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana tuh?
2: Aku mau nikah aja lah.
0: Nikah.
2: Iya, nikah. Emang kenapa? Out of the box kan?
1: Out of the box. Iya sih. Aduh, gimana ya sis ya bilangnya ya? Kita tuh masih muda sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
0: Iya sis. Ingat gak kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
2: Iya, aku ingat kok.
0: Terus ngapa mau nikah muda?
2: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
0: Si.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: 3, 2, 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih di jalurnya Pro 2 Manokwari, teman Pro 2 rumah Batik Komar ini melestarikan 10.000 desain. Melestarikan lebih dari 10.000 desain kain ini guna mempertahankan keaslian budaya kriya Bandung. Sentra Industri Kreatif tersebut menyelenggarakan kegiatan workshop interaktif untuk mengedukasi masyarakat luas. Sindikasi Media Network mendukung publikasi pemberitaan budaya lokal demi meningkatkan daya saing global. Rumah Batik Komar ini melestarikan lebih dari 10.000 desain guna memperkuat industri kerajinan tangan di Bandung. Upaya ini merupakan langkah untuk mempertahankan nilai luhur warisan budaya Nusantara di tingkat global, teman Pro 2.

bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya.

dikenal sebagai pemain dengan teknik dan gaya bermain yang elegan di lapangan. Ia membawa Prancis menjuarai Piala Dunia tahun 1998. Zidane memiliki kemampuan mengontrol bola yang sangat baik serta visi permainan yang tajam. Ia mampu mengatur ritme pertandingan dengan tenang

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: Terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Kak. Janganlah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

0: rokoknya tahu.
1: Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dong, Gen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
2: Eh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makanya

Kenapa ya setelah mencoblos jari kita dicelup ke tinta? Jari kelingking kita dicelup ke tinta sebagai tanda bahwa kita sudah berpartisipasi. Ini bukan sekedar tinta, tetapi simbol penting dari suara yang telah kita sampaikan. Tinta ini juga berfungsi